0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, dan tentu saja masih bersama Mbok Yo yang paling cantik sekota Pontianak. Nah, Mbok Abang, di jam 7-nya lebih 6 menit tandanya kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang nak dicari tuh? Pagi ini yang nak kita cari tahu, Bu Abang, ada informasi terkini bahwa harga sembako mahal. Aduh, ya. Baru nengok rri.co.id, beritanya udah langsung ngomongkan soal harga sembako mahal. Kalau udah ngomongkan harga sembako mahal, yang pening gak hanya mbok-mbok, abang-abang pun iya. Ah, yang tak pening tuh budak-budak kecil ya, karena tak tahu. Tapi kalau orang-orang dewasa pening lah nih, karena semua aspek akan kena dampaknya. Betul tak, Bapak Abang? Kalau dah namanya sembako mahal, biasanya nih terkait-kait deh yang lain-lain pun ikut mahal. Nah, sehingga di sini Bapak Abang, operasi pasar murah pun digelar gitu, karena tadi tuh harga sembako mahal. Jadi pemerintah Kota Pontianak nih bersama Bank Indonesia dan sejumlah mitra itu akan menggelar operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah akibat cuaca ekstrim dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Oh gitu, Mbak Abang ya. Jadi tidak hanya faktor-faktor yang biasanya kayak menjelang akhir tahun gitu ya, Mbak Abang, tapi juga dampak daripada kemarin itu inflasi, dampak juga daripada cuaca ekstrim yang beberapa waktu lalu, 3 bulan yang lalu itu terjadi di Kalimantan Barat, secara khususnya, secara luasnya adalah di Pulau Kalimantan. Nah gitu Mbak Abang ya. Dan tentu kegiatan operasi pasar murah ini yang akan digelar ini, Mbak Abang, nanti akan dilaksanakannya pada minggu hari ini ya, berarti ya hari ini 4 Oktober 2026 dari jam 7 pagi sampai selesai gitu. Jadi itu bertempatnya di halaman Dinas Kesehatan PMI Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oh, berarti sekarang nih masih bisa nih, baru mulai deh nih Mbak Abangnya jam 7. Jadi kalau Mbak Abang area-area di dekat-dekat Kota Pontianak, boleh lah area-area Pontianak dan sekitarnya gitu, dekat-dekat dengan Dinas Kesehatan PMI Kota Pontianak nih, di sana agak digelar pasar murah gitu ya, operasi pasar murah. Jadi langsung bisa ke sana. Nah, buat operasi pasar ini nih Mbak Abang, menyediakan berbagai komoditi bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasaran. Nah, lumayan nih Mbak Abang kalau ada diskon-diskon 5.000, 10.000 bedanya ya kan. Gas lah udah, kalau saya sih gas ya lah nih kesana nih. Ah, tapi studio tak ada yang jaga. Nah, jadi masyarakat nih dapat membeli sayur mayur, telur, beras, gula, minyak makan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Oh, nah ini Mbak Abang, tentu agenda operasi pasar murah yang dilaksanakan hari ini mulai jam 7 pagi ini tadi Mbak Abang, itu banyak sekali kerjasama dengan jajaran-jajaran lah tentunya ya. Ada Wali Kota Pontianak, kemudian juga ada nanti kegiatan-kegiatan yang didukung oleh Bank Kalbar, Bulog, BCA, Mandiri, Pelindo, PLN, Alfamart, Indofood, dan berbagai stakeholder lainnya sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Wah, mantap nih Bu Abang, banyak sekali nih sponsornya, dukungannya, bahkan dari pemerintah Kota Pontianak juga ya gitu. Jadi silalah buat Bu Abang yang mau ke sana, langsung gas memang ya, bawa emang kantong plastik banyak-banyak ya Bapak. belanja, maksudnya karena harganya tadi itu murah ya, beda dengan harga yang di pasaran gitu Bapak.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

sayang, seperti mati lampu cintaku padamu ya sayang. Ah, Raula. Senang gak mau bang didendangkan sama saya. Nah itu dia tadi, seperti mati lampu dari Nasar Mau Abang ya, mengantarkan kita di segmen kedua tentang harga sembako mahal. Nah, segmen sebelumnya buat Mau Abang yang baru bergabung, baru buka radio, kita dicari tahu nih bahas tentang harga sembako mahal, operasi pasar murah Pontianak digelar. Jadi tadi udah kita sampaikan juga bahwa pemerintah kota Pontianak bekerja sama dengan jajaran Mau Abang ya, untuk membuka operasi pasar murah Pontianak yang di mana dimulai dari jam 7 pagi hari ini Mbak Bang ya, pagi ini dari jam 7 pagi sampai selesai, dan di sana itu menyediakan berbagai komoditi bahan Mbak Bang ya, kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasaran. Nah, jadi kita bisa beli sayur mayur dan segala buah. Sayur mayur, telur, beras, gula, minyak makan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Sedap Mbak Bang ya. Tapi ini Mau Abang, panitia nih mengimbau warga yang akan berbelanja untuk membawa tas atau kantong belanja sendiri ya, karena panitia nih tidak menyediakan kantong plastik. Nah, sesuai dengan aturan yang udah berlaku udah sejak tahun berapa gitu Mau Abang ya, bahwa udah enggak ada yang menyediakan kantong plastik gitu. Jadi bawa sendiri, bawa kancang boleh, ataupun ada tempat seorang dari rumah boleh dibawa Mau Abang ya. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pengurangan sampah plastik di kota Pontianak. Nah, tidak hanya ada sembako murah Mbak Abang, warga pun akan mendapatkan bonus layanan tambahan. Jadi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak nih memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di lokasi. Sementara untuk Dinas Komunikasi dan Informatika itu untuk Kota Pontianak membuka layanan pengaduan untuk masyarakat. Nah, mungkin ada nanya-nanya tentang aplikasi-aplikasi yang tiba-tiba ada nih, atau susah dihapus, atau apa segala macam, atau HP kita, akun kita kena hack. Nah, boleh nih, di sana udah ada juga Dinas Komunikasi dan Informatika ya. Boleh ditanya-tanya langsung ke tempatnya, ke standnya gitu. Nah, jadi Mau Abang, Pemkot Pontianak tuh berharap selalu melalui operasi pasar ini tekanan inflasi dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman cuaca ekstrim dan karhutlah gitu. Jadi saya ingatkan lagi buat Mau Abang, hari ini, pagi ini yang nak pergi ke sana boleh sih le. Ini udah dibuka dari jam 7 tadi sampai selesai. Jangan lupa bawa tempat atau kantong sendiri Mbak Abang ya. Kalau bisa jangan kantong plastik. Ada apa, keranjang-keranjang jajak-jajak gitu ya Mbak Abang. Apa ya, yang terbuat dari rotan segala macam itu boleh. Kalau kita punya tas-tas belanja yang bahannya bukan plastik tuh ada tuh kan Mbak Abang. Boleh pakai itu juga Mbak Abang ya, untuk membawa sayur mayur dan segala kebutuhan pokok dengan harga murah itu, supaya kita terus mendukung program pemerintah yaitu pengurangan sampah plastik di Kota Pontianak. Baiklah dia, itu informasinya Mbak Abang ya. Silalah datang nih Mbak Abang dari jam 7 tadi ini sampai lah selesai di halaman Dinas Kesehatan PMI Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Gas memang.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kita lanjut lagi Mbak Bang ya, tentang harga kebutuhan mahal, kebutuhan pokok gitu Mbak Bang ya. Setelah tadi saya infokan bahwa ada operasi pasar murah di Jalan Ahmad Yani Mbak Bang ya, di depan PMI Kota Pontianak, silakan ke sana dengan berbagai banyak macam yang akan dijual di sana dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Nah, kita lanjut ke beberapa faktor lah Mbak Bang yang menyebabkan harga-harga pokok bisa naik atau mahal Mbak Bang ya. Itu ada kenaikan biaya produksi yang pertama. Nah, harga bahan baku, pupuk, pakan ternak, benih, bahan bakar, dan biaya tenaga kerja yang meningkat, ini akan membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga jual barang ikut naik juga. Kemudian, cuaca ekstrim. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan atau serangan hama dapat mengurangi hasil panen dan produksi pangan sehingga persediaan di pasar berkurang. Dan yang berikutnya adalah pada waktu tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan, tahun baru, atau musim tertentu, permintaan kebutuhan pokok meningkat sehingga harga dapat terdorong naik. Nah, untuk biaya distribusi dan transportasi pun Mbak Abang berpengaruh gitu, karena kenaikan harga bahan bakar minyak, ongkos angkot atau hambatan distribusi akibat kondisi jalan, cuaca dan jarak pengiriman dapat mempengaruhi harga barang di tingkat konsumen. Kemudian ada juga inflasi menyebabkan harga barang dan jasa secara umum meningkat, termasuk kebutuhan pokok. Daya beli uang menjadi menurun sehingga harga barang terasa lebih mahal. Dan nilai tukar mata uang juga berpengaruh. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat menyebabkan harga barang impor seperti gandum, kedelai, atau bahan baku tertentu menjadi lebih mahal. Nah, ada juga kebijakan pemerintah Mbak Abang, perubahan pajak, tarif impor, subsidi, atau aturan perdagangan dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok pun di pasar jadi lebih meningkat. Ada juga penimbunan dan spekulasi pasar. Praktik penimbunan barang oleh pihak tertentu dapat mengurangi pasokan sementara dan memicu kenaikan harga. Dan yang terakhir adalah kondisi global ya, seperti konflik internasional, krisis pangan, gangguan rantai pasok dunia, atau kenaikan harga komoditas internasional pun dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Jadi kurang lebih ada 9 Bu Abang faktor yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok itu naik atau jadi mahal gitu. Jadi pada dasarnya harga kebutuhan pokok akan naik ketika permintaan lebih besar daripada pasokan, atau ketika biaya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang meningkat. Nah, faktor-faktor tersebutlah Mbak Abang yang sering terjadi secara bersamaan sehingga menyebabkan kenaikan harga yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi lagi-lagi Bu Abang ya, semua dampak-dampak yang saya sebutkan tadi atau faktor-faktor tadi yang merasakannya adalah kita. Iya kan? Ya begitulah hidup. Siklus-siklus hidup ya Bu Abang. Mau kita bersungut-sungut, mau ngeluh, tapi kita harus menjalani hidup gitu Mbak Abang ya. Ya paling kita hanya bisanya berdoa, berpasrah, berserah diri dan berharap Mbak Abang supaya harganya bisa turun dari harga-harga yang mencekik itu, karena otomatis kita harus mutar kepala lagi bagaimana duit kita bisa cukup dalam sebulan. Oke deh, itu dia Mbak Abang ya, cari tahu kita pada pagi ini tentang harga sembako mahal, operasi pasar murah, Pontianak pun digelar Mbak Abang ya. Jadi yang mau datang, saya ingatkan lagi sila yang diadakan di halaman Dinas Kesehatan PMI Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
1: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
0: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
1: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
0: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
1: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, informasi dari Ketapang, Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter Bell L4 menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Ketapang dari pantauan melalui patroli udara. Mitra BNPB mengoperasikan helikopter Bell L4 registrasi PK Ale melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 melakukan satu sorti patroli udara di 10 lokasi wilayah Kabupaten Ketapang dan menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa lokasi. Rian menuturkan 8 lokasi yang ditemukan hotspot diantaranya di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, 2 hotspot di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Kendawangan, 2 hotspot di Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, dan Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak.
5: hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan. Pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Yang, pastinya Mbok Abangnya, di jam 8 lebihnya 4 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Pendapat Awak. Awak, awak, awak, awak. Di pendapat ke awak kali ini masih berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang mahal. Saya mau dengarkan langsung laporan dari Mbok Abang nih. Bagaimana di tempatnya masing-masing? Apakah ada kenaikan yang signifikan, yang terasa benar, atau tidak ada Mbok Yo, stabil-stabil ya harganya? Ah, bolehlah Mbok Abang langsung di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Karena betul Mbak Abang ya, beberapa banyak faktor bisa menjadi alasan kenapa harga-harga atau kebutuhan pokok kita semakin naik. Ya, tadi udah saya di program Cari Tahu sebelumnya udah bahas ada 9 faktor Mbak Abang, yaitu kenaikan biaya produksi, ada gangguan pasokan, ada meningkatnya permintaan masyarakat, ada biaya distribusi dan transportasi, ada inflasi, nilai tukar mata uang, kebijakan pemerintah, penimbunan dan spekulasi pasar, kondisi global. Nah, itulah 9 faktornya Mbok Abang yang mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok tuh naik. Nah, kalau dari Mbok Abang sendiri macam mana? Apakah ikhlas nerimanya? Mau gimana Mbok? Ya betul juga. Mau tak mau lah, enggak, namun gak kita perlu kebutuhan yang harus kita gunakan atau kita konsumsi sehari-hari. Nah, Mbok Abang, asilah Mbok Abang berbagi pendapatnya bersama dengan saya di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pendapat awak.
1: Awak, awak, awak, awak, Mbok Yo.
0: Awak, awak, awak, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Wardi, Rengas Kapuan.
0: Apa kabar, Bang Wardi?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: Mbok Yo. Alhamdulillah, udah kenyang?
1: Udah kenyang.
0: Abang Wardi. Kita lagi bahas anok nih, harga naik nih, harga kebutuhan
1: naik.
0: Pokok nih.
1: Iya, harga naik kata dia ya.
0: Tahu enggak Bang Wardi nih sama harga-harga naik nih atau
1: saya tak pernah belanja.
0: Apa bagaimana? Kalau dari mamaknya Bang Wardi? Dari mamaknya Bang Wardi naik ke atau biasa-biasa ya?
1: Biasa-biasa ya, cuman yang kemarin tuh naik sayo ya si Mbok Yo. Bawang 35 kata mama Mbok Yo, bawang.
0: Dari harga sebelumnya berapa?
1: Sebelumnya berapa mak lupa dah. sebelumnya 30 Mbok Yo.
0: Tinggi gak ya naik 5000 ya?
1: Naik 5000 kalau bawang, maklumlah saya kan tiap hari kan makan bawang goreng Mbok Yo.
0: Iya sih, sama saya pun tak bisa gak tak ada bawang tu, tak sedap lah saya makan.
1: Tak sedap kan?
0: 5000 ya? 5000. Sama, soalnya kita sama Bang Wardi. Tidak ke pasar.
1: Tidak ke pasar.
0: Tidak ke pasar. Yang ke pasar tu mak kita, jadi kita tak tahu kak. Mak ke saya nanya.
1: Saya
0: tanya. Betul tak kata Bang Wardi? Kau tak bertanya sama mamak kita, mana kita tahu? Naik kita ada, kita tahu makan ya.
1: Tapi pun katanya kemarin dengar mahal kak. Sayur tu mau bawang tu mau. Berapa? 24 kena saya berapa tu? Kalau sawi.
0: Sawi? Satu kilo ke?
1: Mungkin tak sekilo saya kan, kalau masak sawi kan tak itu, tak beli banyak, cuma beli itu ya.
0: Biasa kan itu sikat tu, sikat, dua ikat, tiga ikat. Sikatnya berapa? 20 ribu?
1: Kalau tak salah 20 ribu, tak dapat sekilonya.
0: Mahal gak? Ya, indahlah aku makan sawi, aku tahu gitu. Mahal benar.
1: Maklum kalau kami sikat ya biasa Mbok Yo, untuk pagi sama untuk siang sama sore.
0: Tapi bah mahal benar sih. Ya Allah, 20.000 tuh sayang dah lah nasi goreng lah ya.
1: Nasi goreng ya. Apa kata mbok yo?
0: Tahu sama makan sayur, ya kan?
1: Tahu sama makan sayur beli tanya mau jadi dah kami tu mbok yo.
0: Ayo. Oh, udah lah.
1: Bawang, bawang 35 sebelum 30 tadi kata mamak saya tadi tu.
0: Ha, kan. Alama. Habis tu pagi telok masih enggak sama harganya?
1: Telok alhamdulillah saya sih ada nyetok terus semua. Yo tak ada pernah beli. Biasa dikasih juga ke kawan.
0: Alhamdulillah rezeki kan tak ke mana.
1: Rezeki nak ke mana mbok yo.
0: Betul, seendak-endaknya tu adalah gitu ya yang meringankan ada. Gitu.
1: Kan,
0: iya betul. Apa habis tu apa lagi yang kira-kira mahal ni?
1: Mungkin itu ya kali moyo. Oh. Saya itu kali nak langsung mandi ya.
0: Belum mandi upah.
1: Belum.
0: Ya mak. Iyalah. Semangat mandi.
1: Semangat mandi moyo.
0: Okey deh. Iya. Sama-sama. Itu dia Bang Wardi ya. Wayan enggak ya naik 5.000 ya. Bawang ya 30.000 ke 35.000 tu terasa benar. Apa lagi emang kita yang masak tak lengkap rasanya tanpa bumbu tanpa bawang gitu ya Bu Abang pastilah terasa. Sila lagi masih saya tunggu Bu Abang yang lain bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Tapi sebelum sambil nunggu Bu Abang semuanya nak bergabung bersama saya curhat-curhat tentang harga-harga kebutuhan pokok, langsung ya kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Masih bersama ya di pendapat awa. Nah, Mbok Abang ya, sambil nunggu Mbok Abang nak bergabung berbagi pendapat dengan tema kita adalah bahan pokok yang harganya naik. Mbok Abang boleh cerita ke saya juga mau apapun itu tentang harga yang lagi naik di tempatnya Mbok Abang. Ya kan, bahan makanan, bahan-bahan pokok dan lain-lain lah. Sila Mbok Abang ya di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5771. Pendapat awak.
1: Awak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Anista di Uka.
0: Kak Anista di Uka. Apa kabar?
1: Baik. Kabarnya Mbak Yu?
0: Kabar baik gak?
1: Oh, sehat juga ya.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ah, Kak Anis.
1: Ini suara Wardi ya nih ya. Kalau nak manggil Wardi tuh Mawar. Mawardi.
0: Oh, wah, Mawardi gitu ke?
1: Kan Mbak Fitri kasih namanya Mawar.
0: Oh iya ke? Oh, ganti-ganti pula nama Bang Wardi. Ini dulu pernah apa bilang Dodoi kata. Sekarang
1: iya,
0: dah.
1: Itu kalau ini Mbak Fitri ngasih Mawar.
0: Oh gitu ceritanya. Ada panggilan baru.
1: Sudah lama cuma tidak pernah lagi dipanggilnya Mbak Fitri.
0: Oh gitu ceritanya. Yalah kalau gitu. Aganista, kita lagi bahas tentang harga-harga bahan pokok yang naik nih.
1: Ya, kalau apa-apa sih naik semua ya. Kayaknya sayur aja 20 ribu sekilo itu. Apa namanya itu, kangkung.
0: Kangkung? Kangkung? Lemong?
1: Nah, itulah. Beberapa hari yang lalu lah dia. Kalau cabai rawit tuh ada yang 100 harganya.
0: Alah.
1: Kilo. Belum lagi minyak, naik juga. Telur. Koknya sebenarnya naik lah kayaknya tuh.
0: Alah.
1: Jarang turun.
0: Seram, seramnya dengar cabai apa ya, 100 ribu ya?
1: 100 ribu. Mungkin ini udah turun kali, kadang nggak ada 80. Dia macam-macam jenis cabai lah, Pak Yu.
0: Gitu.
1: Karena agak muda kan, agak turun.
0: Tapi dari harga sebelumnya berapa, Kak Nista?
1: 100 lebih.
0: Cabai?
1: Cabai rawit tuh.
0: Sekarang jadi 100 berapa gitu misalnya?
1: Tak tahu nih sekarang sih, belum nanya sih. Tidak ada turun, ada 3 hari.
0: Kalau kangkung, nanya. Kangkung tuh dari yang berapa sebelumnya?
1: Kangkung dulu, kemarin tuh kan kalau yang murah kan paling lah 5 ribu sekilo.
0: Betul.
1: Kalau timun apa? Timun juga naik tuh. Harganya. Pernah timunnya 25.000 sekilo.
0: Alah.
1: Tapi dulu ya, tak tahu sekarang nih. Saya tak nanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya kalau udah sifat sayur mahal, mahal semua lah.
0: Iya sih, betul.
1: Makanya bibi itu kan biasa kan pakai kantong tuh 2.000. Sekarang mana bisa 5.000 tuh.
0: Udah paling anoknya ya. Paling maksimalnya dia bisa ngasih harga 5.000 tuh ya. Mana nih suaranya nih, Kak Nista? Halo. Oh, tiba-tiba hilang suaranya nih. Halo. Nanti coba lagi gabung ya, Kak Nista ya. Langsung menghilang suaranya Bu Abangnya. Padahal seru bahkan ceritakan harga-harga itulah ya Bu Abang. Kadang tuh geram, tapi mau gimana? Hidup terus berjalan, itulah Bu Abang. Dinikmati, pasrah, gitulah dia kita sebagai rakyat Indonesia nih Bu Abang, dengan harga-harga yang semakin hari tuh kayak apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya doa kita bersama bisa beberapa bahan pokok yang naik signifikan tuh bisa turun supaya kita bisa menikmati dengan lega gitu Bu Abang ya. Selanjutnya saya mau berbagi antisipasi lah gitu Mbak Abang ya, atau strategi ketika harga bahan pokok naik. Nah, ketika harga bahan pokok nih mulai naik, kita nih harus tenang. Barang kayak gini tak boleh gopoh Mbak Abang ya, jadi kita tak usah panik. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan Mbak Abang, yaitu susun prioritas belanja. Nah, kita harus mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting. Misal beras, minyak goreng, telur, lauk pauk dan kebutuhan rumah tangga lainnya gitu. Jadi harus tahu lo nih yang prioritas kita nih apa supaya terpenuhi dulu gitu Mbak Bang. Yang di rumah nih apa? Yang penting ada beras, ada minyak, ada telur. Kayaknya udah tenang lah hati ya. Untuk segala sayur mayur tuh kadang kita pun yang bu abang punya kebun-kebun seorang apa segala macam masih bisa lah berkais-kais mencarinya, betul tak bu abang? Asyik lagi enak bergabung bersama saya. Pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Pendapat awak. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, Mbak Yu.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Alamak, dekat radio ke nih? Suaranya berdeper nih.
2: Tahu, udah dari
0: radio. Iya ke? Kresek-kresek bunyinya. Halo.
2: Halo,
0: dah cantik dah nih. Baru dia. Kak Manis Manila, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sila Kak Manis Manila ceritakan dengan harga-harga pokok di sana.
2: Dengan Mbak Anista tadi kan katanya kangkung di sana Rp20.000, kalau di sini
0: Rp30.000 satu kilo. Alah, makin nanu lagi saya.
2: Waktu bulan 9 kemarin tuh cabai ya 170, 17.000 satu on.
0: Alamak.
2: Nah, ini turunlah 125.
0: Udah agak turun.
2: Nah, sekilo timun 20.000. Sawi kemarin ya 60 satu kilo di sini.
0: Alah.
2: Yang kasihan orang jual bakso.
0: Iyalah. Dia kan perlu cabai. Tiap hari dia cabai segala macam kan?
2: Cabai rawit kan?
0: Betul.
2: Soalnya berapa lagi orang mau jual nasi ramuannya kan?
0: Iya betul, yang jual-jual makanan lah gitu ya.
2: Kalau di sini sayur-sayur mahal, yo.
0: Sekarang gimana apalagi, gak untuk kangkung segala macam udah turun kok masih?
2: Di 20.000 kemarin 30 udah agak turun lah.
0: Udah balik turun, dah anu lah ya. Apa kemarau udah tak ada agak amat gitu ya?
2: Tapi kan enggak semudah itu sayurnya tumbuh kan?
0: Iya sih betul. Mas,
2: turun-turun 5.000, 10.000 gitu ya. Pendapatan sekarang orang upah masih harga-harga lama.
0: Betul.
2: Nggak pernah segala bangunan kerja apalah nggak pernah naik, tapi barang-barang
0: naik
2: 100.000. Bu, yo bukan cukup mana-mana.
0: Iya.
2: Sini aja itu minyak timbang sini 22.000 sekilo.
0: Dari yang sebelumnya berapa?
2: Biasa kan 18 sekilonya kan.
0: Gula
2: sini 20.
0: Iya sih. Kita tuh kadang itulah ya. Maksudnya kayak upah, kayak gaji tak ada naik ya.
2: Kopi layang-layang biru aja kalau di toko 10.000 satu kampilnya. Itulah kalau kita uang 50.000 cukup di mana gula kopi minyak
0: betul,
2: yang kita beli.
0: Betul. Apa macam anu dia air ngalir.
2: Ya, kalau ikannya di sini bukan ada yang murah. Ikan kecil-kecil ya, bikin nangkap tuh yang kata-kata 25, 30 sekilo. Kecuali ikan yang kecil-kecil, nggak mampu nggak makan ya kan? Kalau tongkol hitam tuh 45 sekilonya.
0: Berapa?
2: Kalau gembung tuh 6 kilo.
0: Ih, mau berapa gitu ya, kayak rumah makan yang jual ya?
2: Kok di sana sih enggak kali yang di Pontianak
0: itulah lah. Kayaknya kok ikan-ikan sih masih stabil lah ya.
2: Oh iya kok. Di mana tuh di Pontianak?
0: Pontianak kayaknya.
2: Iya, karena pedagang di Pinyu kan ngambilnya di Pelembayan Pontianak.
0: Itulah.
2: Jadi kalau ngambil 30 ya jelas lah dijual 45.
0: Betul. Betul. Itulah kadang kita nih makin bercekak pinggang ya kan.
2: Itulah, hanya kita tinggal bersyukur ya Pak Denny.
0: Oh betul.
2: Kalau kita beli ikan, kalau enggak apa kata Mbok Yo tadi, telur pun alhamdulillah.
0: Betul, bekais masih bisa lah untuk lauk ya.
2: Bersyukur kita masih ada beras.
0: Betul.
2: Itu ya, kalau senang sayur murah barulah makan sayur, barulah makan ikan.
0: Iya, setuju saya. Betul.
2: Yang penting kita sehat itu ya minta dari Allah kita sehat.
0: Amin.
2: Dan yang bahagia kan segala-galanya kan kita bersyukur apa adanya kita terima.
0: Betul, setuju. Baiklah.
2: Gitu ya, Mbok Yo.
0: Oke deh.
2: Mbok Yo. Makasih.
0: Sama-sama, selamat pagi. Itu dia Kak Manis Manila melaporkan langsung dari Sungai Pinyu. ya, luar biasa. Betul sih kalau kita di Kota Pontianak pastinya harganya akan lebih murah dibandingkan yang di daerah gitu ya. Karena kan distribusinya ke sana tuh butuh biaya lagi gitu. Betul kata Kak Maris Manila tadi, kalau Pontianak 30.000 nyampe lah ke Sungai Pinyu, kalau ngambil ke Pontianak bawa Sungai Pinyu lagi jadi naik 15.000. Ah, begitulah kehidupan Bu Abang ya, semua-muanya dihitung. Karena ya sama-sama sebagai sesama pedagang kan pasti mau cari untung. 1.000, 2.000, 100, 200 perak Bu Abang, jadilah begitulah dia. Itulah kehidupan, betul ya, kita harus bersyukur ada gidah yang lain-lainnya. Nah, kita lanjut lagi Mbak Abang, untuk antisipasi ketika harga bahan pokok naik, kita harus susun prioritas belanja, kita dahulukan yang benar-benar penting macam beras, minyak goreng, telur, lauk pauk dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Habis itu buat anggaran belanja. Tentukan batas pengeluaran mingguan atau bulanan sehingga kenaikan harga tidak membuat keuangan keluarga menjadi berantakan. Jadi harus di-list, kita catat gitu Bu Abang ya anggarannya. Habis itu bandingkan harga sebelum membeli. Jangan langsung membeli di tempat pertama. Bandingkan harga di beberapa pasar, toko atau pusat perbelanjaan untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Kadang nih beda 1.000, 2.000 ya nih, tetap kita pikirkan Bu Abang ya, demi berhemat tadi ya, demi kita hitung-hitungan soal duit, soal anggaran. Habis itu kita harus memilih bahan pangan yang alternatif ya, alternatif gitu. Jadi salah satu komoditas melonjak, kita nih bisa cari pilihan pengganti. Misal mengganti sebagian konsumsi beras dengan sumber karbohidrat lain seperti singkong, ubi, jagung atau kentang gitu Bu Abang. Jadi mau pintar-pintar kita lah ngolahnya seperti apa gitu ya sebagai alternatif. Habis itu belanja sesuai kebutuhan. Kita hindari membeli secara berlebihan hanya karena khawatir harga akan semakin naik. Belilah dalam jumlah yang memang bisa digunakan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang. Betul tuh, kecuali kita di rumah memang ada freezer gitu Bu Abang ya, simpan yang daging-dagingan gitu, nyetok sih gak apa-apa simpan di freezer, tapi jangan gak panik jadinya gitu, karena takutnya makanan-makanannya akhirnya kelamaan kita simpan jadinya buang-buang deh gitu. Nah, habis itu memanfaatkan pangan lokal, mengkonsumsi bahan pangan yang tersedia di daerah sekitar itu dapat menjadi pilihan untuk menghemat biaya sekaligus mendukung petani dan pedagang lokal. Kurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat hiburan atau keinginan sementara bisa dikurangi terlebih dahulu. Seperti apa? Seperti check out. Belanja-belanja online yang tidak perlu-perlu benar. Kita pokoknya harus seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dalam rumah dulu. Dan yang terakhir adalah pantau informasi harga. Kita sebaiknya mengikuti perkembangan harga dari sumber resmi Bu Abang ya, baik itu pemerintah atau kita ke pasar langsung atau informasi dari dinas-dinas terkait, supaya lebih terpercaya pada kabar yang terbaru gitu Bu Abang ya. Kita tidak mudah percaya dengan yang hoax-hoax gitu. Intinya menghadapi kenaikan harga bahan pokok bukan hanya soal mengurangi belanja, tetapi pun bagaimana mengatur prioritas, memilih alternatif dan berbelanja secara bijak. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dampak kenaikan harga terhadap ekonomi keluarga dapat ditekan Bu Abangnya. Tekan-tekan terus Bu Abang. Itulah dia Bu Abang, pendapat awak kita pada pagi hari ini ya. Nanti masih bersama saya Gi, jangan kemana-mana.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Awang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat terhadap potensi pasang air laut maksimum atau banjirop pada akhir Oktober 2026. Potensi tersebut diperkirakan terjadi di tengah periode musim hujan yang berlangsung hingga awal Januari 2027. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dwi Kora Pontianak, Raden Eko Sarjono, mengatakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan memasuki musim hujan pada periode Oktober 2026 hingga awal Januari 2027. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan pengaruh fenomena El Nino yang telah dirasakan sejak Juni 2026. Menurut Eko, potensi pasang rop diperkirakan terjadi pada 30 dan 31 Oktober 2026, terutama pada pagi hingga menjelang siang hari. Ia meminta masyarakat yang berada di wilayah berpotensi terdampak pasang rop meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan naiknya muka air. Eko pun mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan kondisi pasang air melalui kanal resmi BMKG Maritim Dwi Kora. BMKG mengingatkan kewaspadaan terhadap pasang rop menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan daerah yang rawan genangan. Masyarakat pun diharapkan mengikuti informasi dan peringatan dini BMKG sebagai dasar untuk menyesuaikan aktivitas apabila kondisi cuaca, pasang air laut, dan debit sungai berpotensi menimbulkan dampak. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang. Bang. Bang.
5: Ye, ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi dok ya.
4: Ye.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, Lek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi, berisi apa?
5: Nah, itu dia perompak namanya. Kita ngandel atau bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
5: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah adik ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tawang lembek?

Di jam 9 lebihnya 7 menit kita udah masuk dalam peluang kau beliputan malah lidah nih program ngander mbak abang ya. Dan di ngander kali ini kita nak bahas tentang mengenal alat musik pengiring yaitu kasidah. Ini pasti familiar dah ya didengar oleh mbak abang semuanya. Jadi Mbok Abang, kasidah ini merupakan salah satu bentuk seni musik yang berkembang dalam masyarakat yang bernuansa keagamaan. Musik kasidah biasanya digunakan untuk mengiringi lantunan pujian, nasihat, dan pesan-pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai islami. Nah, dalam pertunjukannya, kasidah menggunakan beberapa alat musik sederhana. Salah satunya adalah rebana, berbentuk bundar dengan membran yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak atau jari tangan gitu. Selain rebana, ada alat musik lain juga yang digunakan adalah tamborin, ketipung atau alat musik modern sebagai pengiring. Penggunaannya ini dapat berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kelompok dan daerah tempat kasidah berkembang.

Nah, kasidah itu tuh sendiri, Mbok Abang, ada beberapa, ada dua jenis utama ya, berdasarkan gaya dan alat musik pengiringnya. Ada kasidah tradisional dan ada kasidah modern. Nah, kasidah tradisional ini atau sering disebut klasik, itu bentuk kesenian asli yang murni mengandalkan vokal dan alat musik pukul tradisional. Nah, ciri khasnya macam mana? Ya, itu tadi, menggunakan instrumen utama berupa rebana dari berbagai ukuran dan kecrek tanpa tambahan alat musik modern. Penyajiannya dibawakan secara berkelompok, biasanya minimal 8 orang, sering dilantunkan dalam acara keagamaan, hari besar Islam atau tradisi pesantren. Nah, ada juga contoh variasinya, yaitu kasidah rebana klasik dan rebana etnik yang sering dilombakan dalam festival seni Islami.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih dengan Dermo Abang ya, kita lanjut membahas tentang mengenal alat musik pengiring kasidah. Nah, tadi kita udah bahas bahwa kasidah itu ada dua jenis utama, Bu Abang ya. Kasidah tradisional atau klasik, kemudian yang kita bahas adalah kasidah modern. Yang adalah perkembangan dari kasidah tradisional yang memadukan syair religi dengan instrumen musik kontemporer. Nah, ciri khasnya selain rebana, aransemen musik ditambah dengan alat musik modern seperti gitar elektrik, keyboard, mandolin, violin, hingga seruling. Kemudian tema liriknya itu berisi dakwah Islam, kritik sosial, nasihat kehidupan, serta puji-pujian dengan bahasa yang lebih akrab di masyarakat, baik itu Arab maupun Indonesia. Nah, Bu Abang, kemudian untuk irama musik kasidah ini umumnya terdengar ceria, ritmis, dan mudah diikuti. Selain hiburan, kasidah pun menjadi sarana menyampaikan pesan moral dan keagamaan kepada masyarakat. Nah, di berbagai daerah sendiri, termasuk Kalimantan Barat, kasidah kerap hadir dalam kegiatan keagamaan dan acara masyarakat. Penampilannya dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar bermusik sekaligus mengenal tradisi kesenian yang berkembang di lingkungannya. Keberadaan kasidah menunjukkan bahwa seni musik dapat menjadi media untuk mempererat kebersamaan sekaligus menyampaikan nilai-nilai positif. Mengenalkan alat musik dan kesenian kasidah kepada generasi muda merupakan salah satu cara menjaga warisan budaya masyarakat. Nah, itu dia Bu Abang ngandar kita pagi ini tentang mengenal alat musik pengiring kasidah yang tentu sudah tidak asing lagi buat Mbok Abang semuanya. Apalagi mungkin dari Mbok Abang juga ada yang masuk dalam grup kasidah yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya untuk acara-acara tertentu ataupun pengajian gitu Mbok Abang ya. Luar biasa sekali, karena memang kasidah ini kan kita perlu kekompakan Mbok Abang ya, harmonisasi. Keren sekali ya. Baiklah Mbok Abang, itu dia sekaligus mengakhiri perjumpaan kita juga pada pagi hari ini. Makasih buat Mbok Abang semuanya yang udah menemankan saya dari subuh tadi sampailah sekarang Mbok Abang. Dan nanti setelah ini ada Mbok Fit yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan ya Mbok Abang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Saya pamit, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengit Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Mbok Abang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan

0: pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya. Tentu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat hidup ini, nafas yang kita hirup, bahkan iman dan Islam dalam dada kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur atas semua karunia dan pemberiannya. Kita mestinya sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan digunakan

dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, 4 perkara. Barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, serta istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah, memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berupa wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur dengan seluruh anggota tubuh, kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa dan raga kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mata, telinga, tangan, kaki, mulut dan sebagainya, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah Subhanahu

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus, tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi. Dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Dok Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar ya gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Gak perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Sahau, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Tahu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah, kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Bimbel Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai. Hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
5: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
4: Nah, justru karena bayar harus hemat.
5: Loh, kok begitu?
4: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
5: Tapi kan aku cuma mandi.
4: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
5: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
4: Itu baru pintar.
5: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
4: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
6: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sering buat?
5: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi kurang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda, harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
2: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah. Allahu

Kita hendaknya memahami konsep rezeki, bahwa apa yang menjadi haknya lewat jalan apapun akhirnya akan jatuh ke tangan kita pula. Sebaliknya, apa yang belum menjadi milik kita, diberikan di depan mulut pun akan jatuh ke tanah juga. Allah sudah mengatur semuanya sedemikian rupa.

Bahkan bisa jadi menyia-nyiakan hak orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, kerabat, dan orang lain yang jadi tanggungannya. Bakhil bisa berupa bakhil tenaga, ilmu dan nasihat. Ia enggan membahas

0: tenaga, niscaya hidupnya penuh berkah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani cobaan hidup.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang

memotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa kabarnya Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun Bu Abang berada? Senang rasanya ketemuan lagi sama Bu Ovid di sini. Waktu di studio menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Apa di kabar? Sehat gak tuh? Ada gak tuh? Alhamdulillah panjang umur sehat ya Bu Abang. Hujan lebat-lebat tengah bok pit naik sepeda, ha ya kan. Semangat hari Minggu untuk pendengar perempat. Ayolah gabung di acara Perlada program lagu-lagu daerah. Yuk silakan Mbak Abang, jika dari Mbak Abang ada pilihan sila. Dari Mbak Ovid adalah beberapa ya kan, dari Bengkayang, dari Dayak, suku Dayak kita. Pokoknya 14 kabupaten kota tu ya. Tapang, Kuburaya, Melawi. Silalah Mbak Abang jika ingin memilih. Yuk, jangan lupa Perlada. Mbak Ovid sebut seperti itu. Mbak Abang jawabnya, hayo. Masih ingat tak tu? Boleh. Perlada.
1: Ayo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Fitri.
0: Iya, syukur. Alhamdulillah berkat doa Bang Niko. Bang Niko lagi di mana nih?
1: Lagi lembur kerja.
0: Semangat makin banyak dong cuannya.
1: Iyalah buat modal masa depan.
0: Oh iya, masa depan. Masa depan mulu.
1: Masa depan sama masa kini lah.
0: Iyalah. Masa dulu dibiarin.
1: Masa dulu juga masa tempo dulu.
0: Ditinggalin ya. Ayo, silakan. Bang Niko mau dengerin lagu daerah mana?
1: Nenggelis aja.
0: Yang mana?
1: Nenggelis dari Jawa Barat.
0: Oh, Jawa Barat.
1: Nenggelis hujan akan.
0: Nenggelis, coba dia nyanyi sedikit.
1: Hal yang tepat.
0: Suka ternyata nyanyi.
1: Itulah pokoknya.
0: Pokoknya itulah ya. Terus mau disuguhkan lagunya buat siapa?
1: Salam-salamnya, semoga Mpok Fitri sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, cuannya lancar.
0: Amin. Sama.
1: Tambah momongan ya.
0: Maunya ya. Amin.
1: Katanya Mbak Petri ke Jogja udah datang.
0: Alhamdulillah tadi malam mah keliling-keliling pesawatnya di udara di atas.
1: Makan-makan di Maribor lah.
0: Iya, kok enggak ketemu ya?
1: Sehat. Salam-salamnya. Semoga Kartini sehat selalu. Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma siapa, Bang Junai, Kak Manis Manila, Anis Manila, Nur Bakau, untuk Wadi, untuk Makam, dan untuk semua wanita perempat, 14 kabupaten, sepontianak. Salamnya sehat selalu. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bang Niko di Jakarta Raya ya. Tahu aja dia. Kepo. Yuk, lanjut silakan Bu Abang. Dari daerah mana lagi? Sekarang ini di Perlada. Program lagu-lagu daerah. Jika Mbak Abang berkenan, pilihlah sesuai yang Mbak Abang inginkan. Mudah-mudahan ada yang dimaksud. Jendah. Yuk, sila. 0561 571 nya Mbak Abang. Atau Mbak Abang bergabung di nomor WA kita bisa 0811 570 0943. Udah siap belum? Yuk, Mbak bisa sebut Perlada. Mbak Abang jawab, hayo.
2: Assalamualaikum. Beli roti di atas burung gereja. Ngomong-ngomong Mbak Fitri kemana aja?
0: Aku mana aja. Nungguin ya.
2: Mbak Fitri kembali.
0: Alhamdulillah. Mbak Fitri cantik memakai pita. Ya kan? Memakai pita warnanya putih. Maklumlah Mbak Fitri tugas di Yogyakarta. Akhirnya balik lagi ke sini. Rindu kan? Ini denger dah acaranya.
2: Dengar.
0: Ya nanti kapan-kapan kita buat di sini ya.
2: Di sini ya. Bang Wadi datang kok di sini, datang iya,
0: kan? Bang Wadi. Sebenarnya di sini Bang Wadi karena sesuatu hal.
2: Oh iya,
0: kondisi cuaca kan.
2: dan karhutlah Mbok Pit.
0: Ya. Itulah, jadi dialihkan ke sana.
2: Ke sana, sono.
0: Jadi ngomongnya tuh loket-loket Jawa gitu loh, Bang Wardi.
2: Cucuk ya.
0: Karena udah kebanyakan makan gudeg.
2: Oh iya, mau enggak gudeg ya.
0: Kulinernya kan di sana gudeg yang manis-manis. Oh,
2: yang paling ikonnya Mbok Pit ya.
0: Iya, manis, udah yang makan manis. Orangnya manis.
2: Wih, mantap.
0: Mantap. Ayo mantap. Lagu apa nih?
2: Lagu
0: daerah mana, Bang?
2: Boleh enggak Mbok Pit?
0: Daerah
2: Bugis boleh enggak?
0: Oh, daerah Bugis. Ya. Apa aja apa apalah ya. Yang penting yang Bugis.
2: Apa-apa.
0: Kalau tahu judulnya?
2: Tahu. Tahu. Ini kok ada siapa? Judulnya tuh kalau enggak salah.
0: Akamari.
2: Ulama Jening.
0: Apa Jening?
2: Capak Megesing.
0: Oh, iya kan.
2: Dari Abi Rafi kena siapa nyanyi itu.
0: Oh, itulah Mbok cari dulu.
2: Ulama Jening kata Capak Megesing. Nah, punya Kanda Yahya nih Mbok Pit.
0: Iya kan. Mata Ci?
2: Kanda kan suka lagi tu Bang Yahya. Bang Yahya pun berapa minggu tak ada muncul kemana juga Bang Yahya. Belum ada ni semenjak Mopin berangkat dan datang.
0: Iya. Oh, lupa dia ya. Dengan Adinda.
2: Makanya kami bikin lagu ini buat beliau ni Mopin. Kalau ada.
0: Judulnya tu Mupalaka. Itulah susah nyarinya nih Bang Wardi. Cening-cening ya. Itu apa namanya penyanyi siapa Bang Wardi?
2: Penyanyinya yang kami tadi bilang Abi Rafi ke siapa ya?
0: Abi Rafi ya. Sambil Mbok Fit cari Bang.
2: Kalau tak ada ini Mbok Fit alternatif mah. Kalau tak ada ini Lucy Ifollow 2. Kan ada kat situ tu.
0: Ugis juga ya.
2: Ugi juga.
0: Lucy. Iya.
2: Artinya Pinang dibelah dua.
0: Pinang.
2: Lucy Ifollow 2 kan kok tadi lagu tadi tu.
0: Pokoknya nanti Mbok bisa mencari ya.
2: Sambil cari.
0: Bang Wadi itu dulu. Kirim salam dulu.
2: Salam dulu. Pertama Mbok Fit keluarga. Selalu juga. Amin. Bisa dengar suara Mbok Fit lagi.
0: Iya. Benar. Rindu kak.
2: Ya, dia dengan tawa Mbok Fit.
0: Ya Allah. Udah kayak Lenong ya.
2: Ayo Lenong.
0: Ketawa aja orang tada enak Sion.
2: Orang nanti kita punya.
0: Lanjut
2: buat Mang Niko tadi juga Mbok Fit ya. Buat Kak Elni juga, Aura Pak Mo. Buat Mang Awi. Buat Cik Nur Bakau juga Mbok Fit ya. Mungkin semua-semua sampai takut cari lah kali Mbok Fit ya.
0: Iya, boleh.
2: Kalau tak ada dari Mempawai boleh kan Mbok Fit Mempawai ya?
0: Iya kak. Bang Wardi pokoknya dari Bugisnya ada semua. Apa Mbok Fit sebutkan satu-satu nih?
2: Oh, yang satu-satu? Apa tu Mbok Fit?
0: Topedik.
2: Yang tadi ada ke yang tadi tu? Lucy Follow 2 ada tak?
0: Belum.
2: Belum.
0: Maklumlah kan jauh dari Yogyakarta ni datang ni. Boleh batang ke Bugis Sulawesi Akamareba.
2: Akamareba. Dari Mempawai yang Mopin kau tak ada.
0: Iya kak, apalah tu.
2: Ini judulnya Gila Bayang
0: Mempawai ya.
2: Fandil, Mbak Fandil tu, Fandil Arashid.
0: Okey, Gila Bayang ya.
2: Gila Bayang ya.
0: Ayolah. Boleh cari lah ya.
2: Cari lo
0: ada.
2: Buat Mopi semuanya. Salam selalu Mopi.
0: Sama, makasih.
2: Makasih Mopi.
0: Sehat selalu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Wardi kita nih. Mantap dah. Oke. Yang lainnya sul. Sila Mbak Abang. Sambil Mbak Pi carikan lagu-lagu yang dimintai Mang Wardi ya. Yuk. Sila. Prolada. Hayo. Halo. Prolada.
3: Hayo.
0: Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Pi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana agak menjauh mungkinnya. Ini agak ya. Storing ya. Iya. Sehat ya Bu Ana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mbok
3: Pi apa kabar Mbok Pi?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mana oleh-oleh Mbok Pi?
0: Aduh, gampang lah. Aduh. Jam 12 malam tadi Bu Ana nyampai tadi malam tuh.
3: Iya.
0: Dari
3: sana jam berapa?
0: Delay dari jam 3 sore. Delay.
3: Iyalah.
0: Biasalah cuaca kan. Jadi ya menunggulah.
3: Nak lah Mbok Pit.
0: Alhamdulillah lah.
3: Keliling sana, keliling sini.
0: Ya, nak. Nginjakkan kaki nak sekejap. Yuk, Bu Ana.
3: Lagunya Dayung Asmara ya Mbok Pit.
0: Punya siapa?
3: Lagu dari mana tu ya?
0: Hari ini
3: Kalimantan Selatan enggak?
0: Iya kah? Ah iya iya.
3: Nah. Heeh.
0: Iya, mau bicara kan?
3: Lupa si penyanyi.
0: Oke oke, nanti mau bicara ya. Sila kirimlah salam dulu.
3: Nah, saya salam loh.
0: Salam. Sila.
3: Nah, salam pertama buat Mbok Pit. Ya. Semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin amin.
3: Buat Andriovan, Emma, tayang-tayang yang menyunai, Tina dan Bang Syukur, Mak Kam, Bang Matiar, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Hai Mama, Aririn, Mak Anja Siti dan Imel, Mbak Dini, Anista, Elmi, Taura, Yunita di Landa, Cik Nor, Ismail Jongkat, Bang Amin Sanjaya sama Ayang, Mati, Bang Awi, sama Kak Sungi, Yulaiha, Nur Halima, Nima Harani, Bang Yahya, Dina di Bandang Tika, Rayu Grepa, Deona di Kupang, Bang Dedi, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Adi Arya, Tapa Bulu Ase, Pak Kakung, Atika, Kak Manis Manila, buat semua lah ya Mbok Pit ya.
0: Siap.
3: Ada tak Mbok Pit lagu?
0: Ada. Oke, ditunggu ya. Mbok Pit,
3: terima kasih.
0: Sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ana kita nih. Mau dengarkan lagu-lagu daerah kita kan di sore hari ini, Bu Abang. Bang Wardi, gila bayangnya versi Ali Akbar gak? Ada gak nih? Rashid ada gak? Fandil tuh ya? Boleh gak? Sama-sama tergila-gila kan? Udah masuk dangdut nih? Ada gak? Tergila-gila. Siapa yang tak tergila-gila? Tergila-gila. Ya Allah, tergila-gila. Baiklah, yuklah. Tiga lagu, tiga penelpon lah dulu Mbak Abang ya. Yang lain nyusul lah dulu. Janganlah mana-mana. Tenang, ada mau pergi. Nak lari ke mana? Dah balik dah. Tetap di hatimu. Jangan kemana-mana Mbak Abang. Tetap di Pro lah dah. Program lagu-lagu daerah. Hayo.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Balik lagi masih bersama Mbak Ovin, Mbak Abang. Selamat sore buat semua yang baru cuning, belum ketinggalan ya. Masih di Perempat FM Prolada, program lagu daerah. Hayo. Yuk, tiga lagu di segmen awal udah Mbak Ovin kabulkan, udah diputar. Permintaan Mbak Abang benar-benar berkenan ya. Di hati dan bisa ikutan goyang lah ya. Suasana sore yang masih berkabut-kabut, tipis ya, antara tipis dan tebal ya, tapi tetap ya masih kita rasakan gitu ya. Hati-hatilah dalam perjalanan buat Mbak Abang nih yang mau kemana sampai tujuan. Kok enggak ada tujuan kemana? Mending ikut acara Mbak Pit di sini, aman ya nak. Tapi kok ada urgen, genting, penting, apa gila. Hati-hati di jalan, sampai tujuan dengan selamat. Udah pada siap tampaknya, berikutnya Prolada.
1: Kuis lagu daerah, hayo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sehat di sana, di Bakau nih, gimana gak cuacanya, Cik Tor?
1: Alhamdulillah, hari ini panas.
0: Panas, ya, aman ya.
1: Cuman baru sikit dah sini jumpa hujan ni, ada dah dua kali lah ronda.
0: Ayo guys ya.
1: Belum sempat lah di tada, tada untuk nyuci-nyuci lah.
0: Nyuci aja lah, ya nak.
1: Akhir pun warna hitam, Bok Fi.
0: Hitam masih ya, ya, ni keruh. Iyalah biasa.
1: Iyalah. Itulah gampang-gampang dah balik banyak lah buat oleh-oleh.
0: Amin.
1: Buang pipit hinggap ke pokok suka.
0: Sedapnya.
1: Di tepi sumo apa pergi ke sumo masukkan songket. Dengar Mbok Pit acara bermukun. Cikno pun ikut berjoget.
0: Oh iya ke? Alhamdulillah. makasih lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ikut hati gembira.
1: Tak malu gak orang kita. Pang nampak sih kok dipandang paling muda-muda orang Indon lah.
0: Indon lah ya.
1: Kalau dia dengar-dengar suara lah.
0: Benar. Dulu.
1: Kalau dia dengar-dengar suara dia Malaysia dengan Brunei jauh nampak ke? Dengan buang pipit kita. Mantap.
0: Mantap. Makasih lah doanya.
1: Mbok Dayang, Mbok Dayang tu itu siapa ya cantik suara Mbok Dayang?
0: Ya, adalah. Nanti lah boleh kenalan.
1: Itulah mantap. Cik Jul. Mantap. Cik Jul orang kita orang dekat kita. Sini Palembang.
0: Empawah.
1: Yalah. Lagu lalu ni. Lagu Bujang Dara Pontianak yalah.
0: Yalah. Kirimlah salam. Putus-putus.
1: Dipinta wadi.
0: Cikno, bergeser lo. Putus lo, Cik Nur.
1: Ni? Bagus dah?
0: Bagus dah. Jernih dah. Bagus dah ya? Ya, hati jernih, lah. Pikiran jernih. Bagus gak dia suara? enak?
1: Itulah.
0: Sangkut paut.
1: Tak mau gak dia. Rupa pandai beragam gak jaringan ni. Letih jolok lah lo. Jolok-jolok lah jaringan VIP ni. Pandai beragam.
0: Biasa.
1: Lanjut lah lo.
0: Iyalah.
1: Buat. Tadi laguan apa tadi tu
0: Bujang Dara Pontianak. Siap.
1: Tu sapaannya terutama buat Mbok Pi sekeluarga sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
1: Semoga diberi nikmat segala-gala nikmat. Amin. Yang terbaiklah pokok.
0: Yang terbaik.
1: Buat kakak saya Gang Korma Kak Ani, semoga amin. Sehat selalu Kak.
0: Ya amin.
1: Buat kakak sayang selalu. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat Awi dan Sumiati, Pak Mo, Mak Mo Aura, Wardi sama Mak Yohana, buat Hendra, Mak Jang Siti. Udahlah, jaringan tak bagus
0: ni. Ya, buat semua lah ya.
1: Semua lah dah.
0: Mantap.
1: Yang lain tu tak pada sebut satu persatu. Dari A sampai Z. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha Bang Hamdan Hana. Henra ya lah. Mua-mua tanpa terkecuali sapaan dibungkus. Habis.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Bobby.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Nur di Bakau. Sedap Cik Nur. Baik, lanjut Mbak Abang. Ada lagi berikutnya. Sambungkan hati, sambungkan jiwa. Bersama Mbak Opi di Prolada, program lagu daerah. Hayo. Sina, Prolada. Prolada. Hayo.
1: Prolada request lagu daerah hayo.
0: Ah, mantap dah. Siapa di mana nih?
1: Alhamdulillah apa?
0: Siapa lah nih?
1: Assalamualaikum Bu Fit.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Putri Sagu Jalan Cendana Bu Fit.
0: Alhamdulillah. Masih gak tuh?
1: Alhamdulillah, ini lagi buat nih Bu Fit. Ayo
0: gak? Oh, berarti nyetok sehari itu berapa sagu? Bu nih.
1: Apa?
0: Banyak ke kalau buat tunggu orang pesan
1: ada
0: apa?
1: Paling satu harian tuh dapat sekilo-sekilo lah Bu Fit.
0: Oh, iyalah. Alhamdulillah. Ya enggak berapa pagi.
1: Gampang enggak sambil bikin sagu sambil dengar orang berpantun tuh aduh.
0: Bukan lagi.
1: Dari daerah-daerah mana tuh ya berpantun-pantun tuh?
0: Banyak. Kalau
1: Bu. Sedap mau dengar Bang Ibing berpantun, dengar Bu Fit berpantun. Berbalas-balas pantun deh.
0: Kalau ada Bu Elni, oh Bu Elni pun ikut joget kan nih.
1: Jadilah yang tak tahu pantun, tak tahu apa.
0: Enak. Yang penting joget.
1: Dengar ya, dengar tuh sedap benar mah dengar pantun-pantun tuh, balas-balas pantun tuh dengan daerah-daerah mana tuh?
0: Malaysia, Brunei.
1: Brunei apa kan?
0: Dengar
1: sampai angus ku Elni.
0: Ayo guys.
1: Saking asik dengan kamu pantun sampai angus ku.
0: Ayo guys. Ya Allah. Untung tak ada gosong.
1: Itulah.
0: Iyalah, sedap.
1: Lagu dari Mbok Pit tu.
0: Boleh. Mbok Pit mau dengar lagu apa ni? Daerah mana? Sebut daerah.
1: Dari Mbok Pit lah tu.
0: Boleh lah ya. Ada kubur raya, daerah Ketapang, Dendang Sayang.
1: Dendang Sayang ya.
0: Okey.
1: Kirim salam tadi buat Mak Nur Bakau. Buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Jek Kak Kartini, Bang Syukur Kak Tinahnya. Emma Selpa Bang Junai. Bang Panji Kombet, Pak Iqbal Kak Tini, Mama Ririn. Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Buat Mbak Adista, Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayang. Buat Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat. Mak Anjang Siti emailnya, Kak Amoy Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Bang Awi, beserta istri, Bang Badul, Pak Sadi. Buat Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden. Buat Bang Putra Tanghul Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halimah. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasa, buat Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mbah Kakong, Wak Sangka. Buat Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkal, Bu Aja Arbia, buat Mbak Yunita, Bang Hendra, Limpawa. Buat Mbak Anista di UKA, buat Pak Sadi di Tangrai. Buat semua-semua lah Mbok Pit ya, dari A sampai Z lah ya.
0: Siap.
1: Banyak yang belum hafal nih, siapa-siapa lagi lupa El nih.
0: Yalah, buat semua lah enak.
1: Buat Mbok Pit sehat selalu ya, amin. Keluarga Mbok Pit.
0: Amin, sehat.

0: request lagu daerah Mbak Win.
1: Ayo.
0: Apa dia kata Mbak Win? Lama tak dengar suara Mbak Win ni.
1: Alhamdulillah sehat ya Bang Imran. Apa di kabar Bang Imran? Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sila-sila pilih lagu.
0: Lagunya Surga di Bawah Telapak Kaki ya.
1: Punya siapa tu?
0: Salamnya lebih khusus untuk Mbok Win lah ya. Mbok Pit, Mbok Fitri.
1: Ya.
0: Sorry.
1: Sama, makasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Semoga diberkahi rezeki yang lancar.
1: Amin.
0: Buat rekan-rekan lah yang sedang mendengarkan ya, seperti Jaka Suara, Mak Nurul, Pak Nurul, Aura, Pak Mo, buat Emma Selpa sama Bang Juna, buat Mak Kam, buat Kak Nur, buat Aja Arbia, Ibu Aja Arbia, buat siapa ya, Koko Ali, buat Bang Yahya, buat semua-semua lah Mbak Fit tanpa terkecuali ya.
1: Siap.
0: Rekan-rekan perempat yang sedang menikmati sajian lagu dari Mbak Fitri ini. Semoga yang mendengarkannya sehat semuanya lah. Ini Mbak Fitri ya.
1: Amin, amin.
0: Oke Mbak Fitri, makasih.
1: Sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Imran kita di Kuala Ambawang. Baik Mbak Abang, 3 penelpon, 3 lagu. Kita lepaskan dulu. Nanti pas jam 4 sore, Mbak Fit akan update informasi terkini ya untuk Mbak Abang semua. Jangan kemana-mana.

Ibu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

0: Babang seleksi pegawai Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak memasuki tes CAT dengan pengawasan Ombudsman Kalimantan Barat. Tes kemampuan berbasis komputer assisted test atau CAT chat berlangsung selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu. Pelaksanaan seleksi dipantau kepolisian, kejaksaan dan Ombudsman RI Perwakilan Kalbar memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Pada hari kedua Minggu hari ini, Ombudsman Kalbar hadir langsung memantau proses seleksi, termasuk mekanisme pelaksanaan dan kesiapan sarana pendukung. Pelaksanaan dari Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kalbar Tari Mardiana mengatakan, pemantauan dilakukan atas permintaan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Ombudsman ingin memastikan seluruh tahapan rekrutmen berlangsung sesuai prosedur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta yang terlewat mengikuti tes CAT pada Sabtu kemarin mendapat kesempatan mengikuti tes di hari kedua ini. Ombudsman juga memastikan calon peserta memahami mekanisme serta tahapan seleksi sebelum mengikuti proses rekrutmen. Selain prosedur, Ombudsman mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan selama pelaksanaan tes CAT ini. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen, terutama mengenai hasil tes dan tahapan seleksi berikutnya. Ombudsman mendorong Perumda menyampaikan perkembangan rekrutmen kepada masyarakat secara terbuka dan masif agar proses dapat diketahui oleh publik. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Pak Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Balik lagi Mbak Aba, masih bersama Mbak Ovid di sini di Prolada, program lagu daerah. Hayo. Jangan khawatir, jangan ragu. Sore-sore beli terigu. Lepas itu terigu tumpah, bersihkan kek sapu lidi. Ketemu lagi Mbak Ovid di hari Minggu. Yang mau gabung mi lagi. Kemarin-kemarin kan cari Mbak Ovid, sekarang Mbak Ovid ada, tak ada mau. Tak ada apa. Yang penting program acaranya lancar, jalan terus. Apa sih yang tak untuk Mbak Abang, ya kan? Lagu-lagu daerah dari mana? Dah lama tak balik kampung. Rindu lah. Jadilah Mbak Ovid lewat lagu terwakilkan gitu ya, rasa rindu ni. Boleh. Yuk, Prolada. Halo, siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah,
0: disini ketemu. Iya, Kak Manis, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Syukurlah, Mbak Pit udah pulang lagi.
0: Alhamdulillah, berkat doa Kak Manis lah. Mbak Pit duduk gitu, di kursi empuk.
1: Rindu di udara.
0: Rindu?
1: Iya. Ubit minta rugus lagu Boy Sandi, Mbak Pit.
0: Judul apa?
1: Judulnya tuh aku lupa, kayaknya lagunya kayak ada hancur hatiku.
0: Pokoknya itu ya Boy Sandi ya, nanti mau bicarikan ya. Boleh, boleh.
1: Pertama buat keluarga, semoga sehat dulu.
0: Amin.
1: Tambah tuannya, tambah cantiknya, tambah ramahnya.
0: Amin, tambah semua ya.
1: Terus kedua untuk Elmi Chan tadi, Pamuk dan Aura, Bang Awi dengan Kak Suminya. Terus buat Pak Herman dengan maknya, Juleha dengan Hamdan anaknya. Terus Jang Siti dengan Hendranya. Cik Nor dengan Panji Kombet.
0: Siap.
1: Buat Bang Ismail, buat Ella, Tia, Nia, Wan Usu, Wan Aci, Putu Usri di Sambas, Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yahya di Wajo, Bang Wardi di Semerna, terus Uniko di Jakarta dengan Kak Dini, Koko Wali, Koko Wandi, Ayu Grepa di Maluku, Fiona di Kupang, terus buat Bang Dedin di Pekanbaru, buat Mbak Kakong, Long Ana di Tangrai dengan Bang Adinya juga di Tangrai, Lina di Padang Tikar, Cik Mina di Sukalanting, terus buat apa lagi ya, buat Bang Abang Kapal, Bang Niko, buat semuanya lah ya,
0: buat semuanya
1: Mbak
0: Pit,
1: buat Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Kak Manis lagunya. Kalau ingat nadanya sih patahlah hati gitu ya. Lagu daerah lain silakan Mbak Abang. Ayo kita tunggu lagi. Daerah kita Kalimantan Barat boleh. Dari luar Kalimantan Barat jikalau ada boleh, asal tahu ya judulnya, ya kan? Walaupun enggak tahu judul, nyanyikan Mbak Pit. Yuk, sila Mbak Abang, masih sore nih, masih awal. Baru jam 4:30. Bagi Mbak Abang yang lagi bersebo, aduh, jangan kerja kan Mbak Pit. Bila nak berhenti kerja ni? jangan mengeluh. Tak ada kerjaan, cari kerjaan. Dikasih kerjaan, mengeluh. Menggerutu. Itulah manusia nak Mbak Abang. Tak ada cukup. Berkurang terus. Kasih banyak, berapa banyak duit tu mau kurang. Itulah syukuri sikit banyak, yang penting berkah. Ya nak Mbak Abang. Yalah silalah. Yang lagi nyantai-nyantai dengarkan acara Mbak Pit di Prolada. Halo.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Apa khabar Mubi?
0: Alhamdulillah baik. Siapa ni?
2: Dengan Mang Hendra membawa.
0: Oh, Mang Hendra lah. Biasa Mang Hendra pakai telepon.
2: Ada butik HP.
0: Dua.
2: Ada HP biasa, ada HP WA.
0: Mantap, orang kaya.
2: Kalau tak diangkat yang WA, saya pakai HP kecil.
0: Oh gitu.
2: Bapak kan legel loh kaya. Telepon kita dah masuk tak diangkat, angkat dia.
0: Degil kata dia. Adloh mak. Mantap Bang Hendra, tahu trik-triknya yo.
2: Tahu dong.
0: Tahu dong.
2: Gopin memang degil orangnya.
0: Bocor dong. Eh, ngomong-ngomong lagu apa Bang Indra?
2: Ya, lagu ya. Minta lagu dari Jawa Barat ya nih, Bu Fit.
0: Jauhnya?
2: Jauh.
0: Yang Kalimantan Barat sana. Ada, yang ada di Kalimantan Barat belum habis.
2: Takutlah, sekali kita minta di daerah luar Kalimantan.
0: Oleh, sama-sama Barat ya, enggak?
2: Sama Barat. Kalimantan Barat, Jawa Barat.
0: Iya, mantap. Apa judulnya itu, tahu enggak?
2: Kalau boleh, es lilin ya.
0: Oh, yang gampang lah ya. Es lilin mah, atuh.
2: Mantap.
0: Mantap dah. Yuk.
2: Nah, salam lo ya.
0: Nyanyi lah lo, ada ga?
2: Saya tak pandai menyanyikan lagu Jawa Barat tuh.
0: Suka dengan lagunya, enggak?
2: Suka dengan lagu ya.
0: Oh iyalah, iyalah.
2: Salam lo ya.
0: Sila.
2: Salam yang pertamanya buat Bu Fit lah. Saya doakan semoga sehat selalu
0: bersama
2: sehat di rumah.
0: Amin, amin, amin.
2: Salam balik buat Kak Manis Manila tadi ya. Buat Kak Elichan tadi, buat Bang Imran Ahmad, buat Koko Ali, Mbak Kakungnya, buat Cik Nur di Bakau, buat Makam, buat Bang Dedi kita di Sungai Duri, buat Wak Sangka kita, Bang Bahtiar, Bang Jek, terus buat Jaka Suara, Anista di Uka, terus buat Manjang Siti di Olalak Kubu, terus semua-semua lah Mbak Pidia.
0: Siap.
2: Mohon Bu Opit, semoga sehat selalu. Selamat sore Bu Opit.
0: Dadah. Sore untuk Bang Hendra di Mempawah. Oh, jauh-jauh ke bandara hanya untuk beli buah belewah. Tadi itu namanya Bang Hendra, jauh dari Mempawah. Baiklah, masih kah? Coba Bu Opit cek lagi. Udah belum? Udah nyampe 3 kah? Saking banyaknya. Bopi belum TikTok kah? Belum? Ntar lagi ya, maklum lah. Sejak Bopi tinggalkan nih. Wah. Biasalah dia pun mengedrop. Nanti Bopi pulihkan dulu. Mandikan dulu nih handphone. Puah lu nak. Tiup lu dia. InsyaAllah jadi membaik. Ya. Apa cerita Mbak Abang masih ada kah? Tiga dulu lah ya. Ada tiga belum? Satu lagi. Boleh. Satu lagi. 0811-570-0943 yang mau gabung di via WA. Bisa. Di via telepon pun boleh. Siapa cepat dia dapat. Boleh yuk. Halo, Prolada. Ayo. Sila. Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Janganlah dulu. Kesima dan dengan suara ni. Kan tu orang mana? Ke orang mana tak ada masuk ni?
0: Itulah kenalan dulu. Tak?
3: Abang kapal ni.
0: Abang kapal. Sehat je abang kapal.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
3: sehat. Bopit gimana sehat juga?
0: Alhamdulillah berkat doa abang kapal. Bopit balik juga.
3: Lagu-lagu Minang ya, Mopit?
0: Lagu Minang ya, apapun boleh.
3: Lagu Minang. Sio-sio aku mengalah apa, masalah?
0: Oh iya kak, bentar ya, Mopit carikan. Sambil cari, itulah dulu, kirim salam.
3: Salamnya untuk Mopit lah ya, sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjangkan umur, murahkan rezeki.
0: Amin.
3: Untuk Pak Mok juga, dengan Mbak Aura, Bang Awi juga, dengan istrinya. Untuk anak tandaya tadi, untuk Bang Indra terima kasih juga sapaannya, Kak Elnichan juga, anak tandaya juga, untuk siapa lagi nih, untuk siapa Ibu Juleha juga lah ya, Bang Yaya juga di Wajo, Bang Dino juga, Bang Rosi juga dengan Kak Durgananya, antar sama-sama lah Mbak Pid ya.
0: Siap-siap.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Lagunya apa? Bang Kapal?
3: Iya.
0: Yang mana tadi itu?
3: Sio-sio aku mengalah.
0: Sio-sio aku mengalah ya. Siap-siap. Ditunggu ya. Makasih Bang Kapal. Alhamdulillah. Alias Bang Bahtiar, ba. Cantik dia punya nama. Digantinya pua. Baiklah. Sio-sio janji sio-sio yang sio-sio panan. Eli Kasim kalau tak salah ya. Oh, lagu lama nih. Kalau yang tahu Mbok Pi itu, itulah yang biasa-biasa itu, yang familiar. Tapi inilah, ayo kita dengarlah ya. Lama udah nak dengar lagu-lagu lama nih ya. Rindu lah semua abangnya. Es lilin mah, aduh, didorong-dorong. Didorong-dorong, aduh, sama Mbok Fitri. Ya, untuk Mbok

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Oke lah kalau begitu, ada tokek kena batu ya. Oke, oke kalau begitu. Iya, silakan Bu Abang. Masih ada waktu bersama Bu Fit di sini. Jika Bu Abang berkenan, pilihan lagu berikutnya. Jangan lupa passwordnya Prolada. Jawabnya?
1: Prolada, hayo.
0: Hayo. Hayo, hayo, hayo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lah? Siapa lah? Masih kenal tak?
1: Kenal Mbak Fit, masih.
0: Masih.
1: Kalau kami sih tetap kenal sama Mbak Fit.
0: Iya kak, makasih lah. Apa kabar? Sehat?
1: Baik Mbak Fit, sehat.
0: Sila-sila Aura, mau dengar lagu daerah sehat mana?
1: Itu, kerupuk basah ya Mbak Fit?
0: Kerupuk basah.
1: Dahulu.
0: Ah, kapas dulu ya. Sedap tuh, suka yang digoreng ke yang masih kukus?
1: Kukus,
0: goreng, mantap. Mana yang beb kita nih? Tidak ke?
1: Tepuk-tepuk.
0: Oh, tak boleh di... tak boleh di... tak boleh dicolok.
2: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Macam mana rasa, ha? Ditinggal Mopit? Nyaman?
2: Sedih, rasa Mopit. Sedih,
0: rasa Mopit. Iya, kak.
2: Oh, orang pemantut semua takut.
0: Ah. Lawan Mok Pit tu nak.
1: Sing. Tak kasi
2: banyak. Oh, tak berkelana takut dia.
0: Ayolah, cek duit.
2: Semoga Mok Pit dan keluarga tak terlalu.
0: Awee. Sehat sama. Pak Mok, Bu Mok sehat ya. Dapat momongan cepat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Salamnya buat semua lah Mok Pit.
0: Ambil semua ya.
1: Siap-siap. Tadi pokoknya Mak Nok tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat semua lah Mbak Pijah, Mbak Elni juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Mbak Pijah, buat Mbak Pijah salam saya selalu. Yeah,
0: sama.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat Mbak Pijah.
0: Sama. Dia kaya. Iyalah. Iyalah boleh lah. Love you too. Ah, tutuplah. Ah, baiklah. Sekilas yang tak faham ni, kira nak bilang apa tadi? I lepok you. Apa ya? I love you. Bolehlah. Bila lagi, ya kan, maklumlah lidah, sama gigi, bibir ni kan maju semua nak tampil kat dia ni kan. Berlombak-lombak. Salah sebut lah. Berkilat-kilat dia kan. Bersilat lidah. Ayolah Mbak Abang lanjutlah. Masih berikutnya Mbak Pit terima Prolada.
1: Ayo.
0: Mantap. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum Mbak Pit.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Salam kenal ya. Salam. Pahu nih nampak.
0: Oh, salam kenal ya. Siapa nih Kak? Mbak.
1: Siapa ya?
0: Ayuh.
1: Batulah yang digoyang.
0: Oh, iya ke? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang.
1: Batulah yang digoyang.
0: Oh, siapa lah ya? Lupa pula ni, ya Allah.
1: Siapa lah ya?
0: Nah, itulah dah di ujung lidah ni.
1: Ah, dari ujung lidah bisa lupa pula.
0: Siapa
1: lah? Jangan buat-buat pit ya, dari Kak Jul ya.
0: Iya, Kak Jul. Apa lagu kita, Kak Jul?
1: Lagunya... lagu Padang, tapi Mbak Pit pilihkan ya.
0: Oh iya kah, mau kah?
1: Ah,
0: boleh lah. Siap, kirim salam lah dulu.
1: Kok mana yang disuka Mbak Pit itulah suka.
0: Suka kah? Sehati lah kita.
1: Salamnya buat 27 Juli tadi yang ada di Simpang Banjar ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Cepat diberi anugerah oleh Allah.
0: Amin.
1: Buat Mbak Pit juga lah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Pit.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Selamat sampai tempat tujuan.
0: Alhamdulillah berkat doa Kak Jo.
1: Mantap selama Mbak Pit waktu buku.
0: Alhamdulillah siapa dulu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Doa Kak Jo lah tu lah. Nemankan Mbak Pit.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita tengah kerja Mbak Pit tu berhenti dulu.
0: Oh kau lah. Doa Mbak Pit. Menggelegar ya tak?
1: Menggelegar.
0: Makasih lah doanya.
1: Bang Ebing pun sama.
0: Wah, ni lagi.
1: Baik-baik semua aku ambil pilih dengan Bang Ebing.
0: Apa lah, kebanyakan amin tu baik jam-jam kan.
1: Itulah maka, asyik menari Jogja.
0: Allah, sehatlah Kak Jule.
1: Mudah-mudahlah Indonesia ini makin maju, Bu
0: Pit. Alhamdulillah, makasih lah, Doi.
1: Cara budaya kita tuh makin maju, Bu Pit.
0: Betul.
1: Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul, Wardi, Bang Hendra, Manjang Siti, Bang Awi beserta istri, mudah-mudahan sehat selalu Bang Awi ya. Mudah cepat dapat momongan.
0: Men. Apa cerita, udah selesai dah menikah?
1: Alhamdulillah. Minggu yang lalu lah.
0: Itulah, ya Allah, Bopit lagi bersiap dah diterbang dah.
1: Itu maksud.
0: Mudah-mudahan lah
1: Bopit lancar. Bopit dah ada tiket.
0: Mana lah
1: Bopit ketemu.
0: Bimbang lah. Yalah, doa lah ya.
1: Tapi Mbok Win ketemu dengan suami saya, Mbok Pit.
0: Ayah ke pergi ke? Masya Allah.
1: Cuman suami Mbok Win tak kenal suami saya.
0: Ya, nyampai lah.
1: Saya kasih tahu Mbok Win yang pakai baju kuning, pakai topi itu suami saya, Mbok Win.
0: Akhirnya ketemu juga.
1: Cuman kami yang tak ketemu dengan Mbok Win.
0: Iya kah?
1: Yalah, buat semua.
0: Adalah sehat ya. Tunggu lagunya.
1: Oke, makasih Mbok Fit.
0: Oke, makasih.
1: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin amin. Makasih doanya.
1: Siap. Mbok Fit, makasih.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah, boleh lah bonus. Sila Mbak Abang. Nanti kita sisakan lagu lah ya. Untuk Mbak Abang yang udah siap dengan lagunya. Gak belum sempat pun hari ini, gak apa. Besok lagi lah kita jumpa, ya nak? Yalah, Mbak Pit haturkan terima kasih banyak buat Mbak Abang nih yang udah berkenan gabung lewat Prolada, program lagu daerah. Satu lagi boleh. Oh iya, apa kabar yang di TikTok sore hari ini? Sehat-sehat semuanya Mbak Abang. Dikenal tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mau dikenal tak? Mau disayang tak? Gabung lah. Ya, udah.
1: Sila.
0: Bukan. Prolada. Hayo. Mantap dah tu. Yuk, siapa?
1: Apa kabar, Bopi? Gampang suara di radio.
0: Masya Allah.
1: Masuk keluar.
0: Kau lah, tuntung.
1: Dengar semua lah, nama Ibing apa tu.
0: Oh, makasih lah.
1: Lagunya, Bopi.
0: Sila, sila.
1: Lagunya tunduk-tunduk daun tebu je lah ya.
0: Dari mana tu?
1: Dari Mak Pawa kalau tu.
0: Iyalah.
1: Tunduk-tunduk daun tebu.
0: Oh, iya ke? Tat-tat-tat-tat.
1: Ajar
0: ya nanti bawa pergi. Gampang lah. Gampang
1: begini. Okay lah buat semua ya. Dosa ni yang orang ini kan waktu dah nak izinkan. Muka-muka semua kita yang di monitor ini ya.
0: Baik.
1: Pak Bopit makasih banyak.
0: Sama.
1: Semoga sehat selalu. Punya dapat duitnya
0: kemarin tu kan. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi boleh. Bok Pit undang lah, silalah bonus. Ya, Kak Anista kita tadi di Uka, Uka. Uka, baik lanjut. Sila, Prolada. Jangan lupa passwordnya. Program lagu daerah, Mbok Pit infokan kembali. Sabtu dan Minggu Prolada Mbok Abang. Prodang betul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu dia. Kalau Sabtu Minggu Prolada. Selang-seling ya enggak? Seling lah, jadi enggak terus-menerus dangdutan ya enggak? Lagu-lagu daerah kita Kalimantan Barat maupun di luar dari daerah Kalimantan Barat pun bisa. Baik, selamat sore kembali Mbok Pit sapa. Yang ada di TikTok sore hari ini, apa di kabar buat semuanya lah. Ya maklum lah ni ya, makin mau sore, makin mau malam. Iyalah, penerang Mbok Pit ni agak redup sikit. Nanti Mbok Pit genahkan dulu ya, maklum lah. Apa kabar Kak Iren Mufti, sehat-sehat. BM, apa kabar? Pitran Dream, terima kasih. Sore Mbok Pit, sore. Sayang, Jendri, apa kabar Amar, Vivi Febriansar, 67, atau Echan, udah bergabung, Lentera, M. Syahdan, Lentera dalam gelap, Wah Mawar, apa kabar, Bang Libam, okay. Semua maunya lambuk abang ya, Ramanda, Assalamualaikum, gimana kabar Pontianak, Bu, ya, Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Seperti itulah cuaca ya. Nak dari Johor Bahru Malaysia hadir support. Salam semuanya Wahab GB. Terima kasih. Sihat-sihat selalu Abang Harun, Inaril Sakti, Muridan, Zul Ilmi Afriansa sehat. Buat semua maunya lah buat abang ya, buat Ana. Baiklah, kita sudahi dengan akhir jumpa lewat lagu pamungkas yang sudah diminta untuk buat abang semua, dari buat abang, oleh buat abang, untuk buat abang. Prolada, program lagu daerah. Hayo. Dah, salam budaya. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Apa di kabar sore hari ini semuanya? Kami harapkan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan banyak sekali keberkahan buat kita semua ya. Amin. Malam Mbok Abang di sore hari ini di edisi siar Pro 4 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Mbok Win, setelah tadi ditemani sama Mbok Pit. Nah, tentunya sudah disajikan info-info dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Nah, kini giliran Mbok Win akan temani sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah Mbok Abang, serangkaian acara kita dari sekarang di Mbok Abang, kami akan temani Mbok Abang sampai nanti jam 18 ada pleser. Kemudian dilanjutkan dengan adat kita jam 18 sampai jam 19. Kemudian jangan lewatkan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Kemudian ada bijak berpantun nanti malam Mbok Abang. Pantun kita pantun bebas ya Mbok Abang ya, dari jam 20 sampai jam 21, tapi diawali dengan legenda kita terlebih dahulu. Kemudian dari jam 21 sampai jam 22 ya, ada hasanah budaya daerah, lagu-lagu Jawa nanti akan temani Mbok Abang ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bekesah jam 22 sampai jam 23. Kemudian dilanjutkan dengan rindu kampung dari jam 23 sampai tuntas kebersamaan kita malam ini. Nah baiklah Mbok Abang, tuh kaum muslimin dan muslimat, informasi kumandang azan ya hari ini di edisi Minggu 4 Oktober 2026 tuh kumandang azan maghribnya pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan isya itu pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Iya baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang di pleser kita. Nah saya nak ngajak-ngajak Bu Abang jalan-jalan ya. Udah pernah pergi belum ke Makam Batu Layang? Nah, di sana itu Bu Abang ya, wisata religi juga ya, kemudian wisata sejarah juga yang hadirkan informasi atau sejarah tentang Kesultanan Pontianak ya. Jadi makam Kesultanan Pontianak di Batu Layang ini merupakan aset ketiga warisan Kesultanan Pontianak setelah Istana Kadriah dan Masjid Sultan Abdurrahman. Nah, dulunya nih Bu Abang, ketiga lokasi ini mempunyai letak dengan garis lurus dari istana dari arah timur ke barat. Jadi komplek pemakaman ini dikhususkan bagi para Sultan Pontianak dan keluarganya. Nah, makam Sultan Pontianak ini letaknya di tepian Sungai Kapuas, Bu Abang, yang dulunya hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi sekarang akses menuju lokasi ini udah bisa menggunakan kendaraan. Nah, jadi makam Sultan Pontianak tentunya dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan untuk mengetahui lebih lengkap tentang riwayat para Sultan Pontianak dengan segala bukti keberadaannya. Nah, di situ juga ada tulisan ya Bu Abang ya, jadi bisa dibaca dan sebagai referensi kita, literasi kita, untuk kita mungkin ada yang mendapat pingin dapatkan informasi lebih ya, untuk sebagai informasi disebarkan kepada masyarakat luas ya. Kemudian ada lagi Bu Abang, ada kantor Bapeda Pontianak. Jadi kantor Bapeda Pontianak ini yang ada di Jalan Zainuddin nih Bu Abang, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, ini dekat kita nih RRI Pontianak sini nih Bu Abang. Nah, ini kan dulu merupakan komplek kantor residen. Ini yang bangunan abad ke-20 Masehi ya Bu Abang ya. Udah lama kali ini Bu Abang, saya belum lahir. Bu Abang pun mungkin belum ada yang lahir kali ya. Zaman Belanda dulu ya. Yang ini juga pernah dijadikan kantor wali kota Pontianak pada zaman Belanda. Jadi desain bangunnya itu masih dipertahankan dari zaman dulu sampailah sekarang. Lantainya kayu, jendelanya pun kayu, atapnya sirap dulu. Sekarang udah direnov, Mbak Bang. Jadi kantor ini pun punya dua ruang aula yang sering dipakai untuk kegiatan seminar, rapat maupun FGD. Ya lah Mbak Abang, mungkin kita enggak tahu ya Mbak Abang ya, kantor Bapeda tuh mungkin hanya sekedar kantor apa, kantor Bapeda, kantor Bapeda, nyebut mana kantor Bapeda Jalan Zainuddin, tapi ternyata menyimpan sejarah panjang tentang sejarah pendudukan Belanda di kota Pontianak.

Iya, baik Mbak Abang. Saat lagi Mbak Abang. Kan kami kumandangkan azan maghrib, tapi sebelumnya kan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bye.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari itu, Bu

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, Yahya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di adat kita malam hari ini Bu Abang, kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita, terutama masyarakat kita, nenek moyang kita zaman dulu Bu Abang ya. Kalau sekarang kita juga sama, cuman versinya beda. Kalau dulu mereka ada istilah menabung hasil panen. Hasil panen dan juga hasil ikan yang melimpah. Nah mereka punya cara tersendiri untuk menabung Bu Abang. Kalau kita sekarang nabungnya pakai duit, pakai emas, dan tabungannya tabungan modern di bank. Tapi kalau ini Mbak Abang, mereka menabung dengan cara seperti apa Mbak Abang? Terutama misalnya untuk hasil panennya. Ini strategi masyarakat kita zaman dulu, leluhur kita. Jadi mereka ini menabung untuk ketahanan pangan. Kemudian selain ketahanan pangan juga pelestarian alam. Selain itu juga ada investasi sosial untuk masa depan. Masa depan mereka, anak cucunya ya. Nah, jadi berbeda dengan kita modern kan. Sekarang kan nabungnya di bank ya. Kemudian juga masyarakat adat tuh kalau dulu menggunakan tabungan alam. Kayak lumbung gitu Mbak Abang, lumbung fisik yang berbasis pada kearifan lokal. Jadi masyarakat kita dulu ya, tabungan hasil panen atau pertanian itu kalau masyarakat Sunda ya, ini biasanya menggunakan leit ya untuk menyimpan padi. Jadi padi ini disimpan dengan teknik khusus ya. Ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Pada busuk-busuk Mbak Abang. Jadi tabungan ini hanya dibuat saat paceklik atau upacara adat. Kemudian juga ada sistem tumpang sari dan kebun talun. Ini membiarkan sebagian tanaman pangan yang tetap tumbuh di tanah tanpa dipanen sekaligus. Jadi tanah itu bertindak sebagai bank hidup yang hasilnya itu bisa diambil kapan aja saat dibutuhkan. Keren kan? Kemudian ada pengeringan dan pengasapan. Ini hasil umbi-umbian kayak jagung dikeringkan di atas perapian ya, para dapur ya, atau para ya orang dulu nyebutnya ya. Kemudian hal ini untuk mengurangi kadar air dari umbi-umbian dan jagung tadi, biar kadar airnya habis. Kenapa? Kalau udah kering itu kan enggak mudah berjamur Mbak Abang, jadi terhindar dari hama. Dan tentunya kalau udah enggak ada hama awet ya, sampai cadangan musim kemarau nantinya, yang mana masyarakat kita tak bisa nanam karena mengandalkan curah hujan tuh Mbak Abang. Nah itu tadi hasil panen pertaniannya, gimana dengan ikan? Nah jadi hasil ikan ini masyarakat adat dulu ya, terutamanya di Maluku atau di Sumatera ya, ini melarang menangkap ikan di wilayah perairan tertentu selama jangka waktu beberapa bulan sampai setahun bahkan Bu Abang. Jadi hasilnya ikan ini berkembang biak dengan bebas. Nah jadi ini ibaratnya nabung ikan ya. Jadi saat tabungan ini dibuka panen raya, waduh, hasilnya melimpah dan juga digunakan untuk kepentingan bersama atau kas kampung. Itu zaman dulu Mbak Abang. Jadi enggak usah dipanen dulu ikannya, enggak usah diambil dulu ya. Larang ditangkap dulu di wilayah perairan tertentu. Jadi ada jenis-jenis ikan tertentu di perairan tertentu dan waktu-waktu tertentu. Jadi ikan itu memang udah tahu nih bakal dipanen dan besarnya ukurannya, timbangannya. Jadi pas waktunya. Jadi mereka ini panen raya itu Abang, panen ikan ya. Banyak itu. Jadi itu untuk tabungan mereka. Nah, ini juga digunakan untuk kepentingan bersama atau kas kampung. Satu kampung disepakat Mbak Abang. Kemudian ada pengawetan tradisional. Nah, ini tadi ya investasi jangka pendek. Jadi ikan hasil tangkapan ini terutama yang berlebih-lebih tadi itu, hasil kita kan, bumi kita ini kan hasil laut kan banyak Mbak Abang. Kok sekali tangkap itu pokoknya untuk masyarakat tuh enggak kekurangan makan gitu Mbak Bang, kekurangan ikan ya. Jadi ditabung secara fisik melalui metode penggaraman. Jadi dibuatlah ikan asin ya. Kemudian dibuat ikan asap, ikan sale, kemudian juga ada fermentasi. Kalau orang Melayu bilang pekasam ya, wadi gitu. Nah, ini tentunya proteinnya tuh tetap ada. Bahkan dicuaca buruk ya. Bahkan nelayan yang tak bisa melaut sekalipun di waktu-waktu tertentu. Jadi ada cuaca-cuaca yang kurang apa namanya bersahabat.
Jadi masyarakat atau nelayan ini tidak turun melaut. Nah, jadi dengan adanya tabungan ikan tadi ya, investasi jangka pendek, jadi masyarakat itu tidak kekurangan lauk, Bu Abang, tak kekurangan ikan, tak kekurangan makan ya. Jadi mereka tetap bisa makan ikan karena tadi ada cara menabung ya, tabungan hasil ikan di perairan. Nah, itulah Bu Abang, nilai-nilai budaya yang baik ya, yang terus dilakukan karena ikan asin masih ada sampai sekarang ya, berarti masih ada yang diawetkan gitu. Ikan sale masih ada ya, masih ada gitu Mbak Abang. Itulah modal apa sih namanya masyarakat sekarang itu yang diberikan ataupun pengetahuan ya yang diajarkan oleh leluhur zaman dulu untuk bertahan hidup tuh Mbak Abang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Ya baiklah Mbok Abang, kita masih di Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Dan Mbok Abang, untuk malam hari ini, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang mungkin dari tadi sudah menunggu di masjid ya untuk menjalankan ibadah sholat isya, dan ada juga yang pulang ke rumah nih Mbok Abang untuk makan malam ya, santap malam. Jadi kalau udah disajikan ya, harus makan dulu nih Mbak Abang, karena makanan udah disajikan. Nanti jangan sampai ya pas sholat nanti kepikiran nih Mbak Abang. Jadi kalau makan udah disiapkan, harus dimakan dulu nih Mbak Abang. Nah, baru lanjut ke ibadah sholat. Dan juga yang mungkin berada di jalan Mbak Abang, belum sempat mau bersih-bersih ya, atau yang pulang malam hari ini ya, karena memang ada yang bilang kalau isya itu masih panjang waktunya ya, tapi apalah salahnya untuk melaksanakannya di awal waktu. Baiklah Mbak Abang, pukul 18.46 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tahukah Mbo Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbo Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian.

dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas, dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Baru 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Priangan merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa, di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928, menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30x30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, Tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Gimana nih Bu Abang malam ini hari Minggu ya? Gimana liburnya nih? Apa ke menikmati liburnya malam ini? Atau di rumah aja nih? Biasa kalau di rumah tuh tak jauh-jauh dari handphone Bu Abang. Karena kalau udah ada handphone, dunia tuh rasanya waduh pengen mager ya, tak mau ngapa-ngapa gitu. Kenapa Mbak Abang? Karena kalau kita di rumah tuh bawaannya kok udah ada handphone, maunya tuh tekun gitu sama handphone kan. Bahkan nih ada yang nanti lo sebentar ya, ntar lo gitu. Tapi kita nih gak sadar nih Mbak Abang, waktu udah terbuang dah kan dengan handphone kita nih tadi nih, yang seharusnya kita selesai tugas kita, malah nunda-nunda ya. Kalau kita bandingkan ya, beberapa tahun yang lalu Mbak Abang, kita perhatikan orang-orang zaman dulu ya, mau mengerjakan apa-apa tuh dari pagi tuh, karena tadi ya, tanpa terganggu oleh handphone ya Mbak Abang ya, mereka tuh dari pagi kerja terus. Mereka tuh hanya kerja gitu Mbak. Kalau kita lihat ya, orang tua kita tuh gak sempat nganggur gitu. Dan mereka tuh kalau memang mau masak mau apa gitu kan, mau berkemas mau apa, jadi mereka tuh udah langsung ya dikerjakan gitu Mbak Abang. Dan dulu juga memang ya, kok dibandingkan sekarang, fasilitas lah terutama ya yang mempermudah. Tapi dulu tuh semua serba manual, jadi mau ngerjakan apa-apa tuh semuanya dimulai dari awal-awal waktu. Misalnya mau masak, semua tuh harus di ini dulu ya, ngidupkan tungku lo kan, kayu lo ngapakan kan. Nah kayu tuh kalau basah dikeringkan lo ya. Kalaupun seandainya mau dihidupkan tuh lumayan lama gak kan, setengah gak kata orang bilang, dihidupkan dulu, kemudian tunggu semua apa ngidupkannya, abunya apa segala macam, nyiang-nyiang apa segala macam kan. Itu yang bikin lama gitu. Tapi kalau sekarang ini kan udah lumayan, bukan nama lumayan lagi dah, udah sangat dipermudah, pakai tombol tuh udah jadi api tuh kan. Kalau dulu kan masih perlu dihidupkan lagi gitu Mbak Abang ya, apinya tuh. Bahkan kalau kayu tak ada, nyari lo kayu kan untuk menghidupkan tungku ya, itu prosesnya kan lumayan panjang. Nah itulah tadi itu teknologi ya, jadi ada dua sisi mata uang, salah satunya juga bisa memberikan manfaat, satunya lagi juga bisa buat kita lalai ya. Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi malam hari ini. Buat Mbak Abang yang masih tercogok alama Mbak Winnya tercogok ya, tercogok dengarkan perempat nih kan, sambil dengarkan radio kan masih ada sekarang nih Mbak Abang yang masih pakai radio FM, ada juga yang udah RRI digital ya di handphone tuh, kemudian bisa juga yang lagi nyantai lagi kerja buka rri.co.id ya. Yalah Mbak Abang, kita lanjut nih ya informasi kita ya Mbak Abang ya, buat yang lagi dengarkan perempat malam hari ini yang tak kemana-mana karena hari Minggu kan. Nah besok udah lanjut kerja lagi. Nah udah siap-siapkan dengan apa yang mau dikerjakan besok nih Mbak Abang. Kalau seandainya belum siap-siap, ataupun yang udah saya udah selesai dan nih udah awal bulan nih, kemarin akhir bulan tugas-tugas sudah beres dah, ini awal bulan masih santai loh nih kan, karena nanti kebut udah mau akhir gitu ya, kerjaan semua dikebut ya. Ya lah Mbak Abang, kita masih lanjut ini informasi nih Mbak Abang buat kita semua ya. Malam hari ini kaitannya dengan nih sembako nih Mbak Abang, waduh kok udah dengar sembako nih, ini informasi yang sangat mengembirakan. Ngapa pula? Iyalah kaitannya dengan sembako. Apalagi kalau sembako murah ya. Beduyun-duyun lah kita pergi cari. Biar tahan tuh rumah tuh tinggalkan lo sebentar ya cucian tuh. Yang penting kita pergi lo berangkat. Berangkat ngambil sembako. Karena ada murah kan Bu Abang? Sayanglah mubazir nanti kok tak kita kejaran ya. Nah ini informasinya tadi nih Mbak Abang ya, dari pemerintah kota Pontianak ini bersama Bank Indonesia dan sejumlah mitra ini akan menggelar operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah akibat cuaca ekstrim dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Jadi dilaksanakan
Hari Minggu inilah ya, 4 Oktober 2026 jam 7 sampai selesai di halaman Dinas Kesehatan PMI Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jadi tadi tuh operasi pasar ini ada berbagai komoditi bahan kebutuhan pokok, Mbak Bang ya. Harga yang terjangkau di bawah harga pasaran. Jadi masyarakat tuh bisa beli sayur, telur, beras, gula, minyak makan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Nah, jadi pelaksana tugas Wali Kota Pontianak bersama jajaran ini hadir langsung memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi warga. Dan ini juga banyak didukung nih, Bu Abang, oleh Bank Kalbar ya, kemudian ada Bulog juga, BCA, Mandiri, Pelindo, PLN, Alfamart, Indofood ya, dan berbagai stakeholder lainnya sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, jangan lupa Mbak Abang kok belanja bawa kantong belanja seorang ya. Karena panitia tak menyediakan kantong plastik. Jadi panitia tak menyediakan kantong plastik tadi tuh Mbak Abang. Jadi kita memang bawa belanja ya. Harus bawa sendiri kantong, siapkan ya. Di kocek kita bawa. Kocek besar tuh Mbak Win. Nah, kita bawa lah seorang, ada tasnya kan. Supaya nanti kita tidak menyumbang sampah lagi ya, terutama sampah plastik.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: kita tuh bersaudara.
1: Ya, bangun ya.
2: Ya. Woi, bantuin.

Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi informasi kita dari rri.co.id. Nah, ini mengenai tata tertib nih, Bu Abang. Nah, tata tertib aku, Bu Win, kayaknya parkir lah nih, Bu Abang. Mau tahu informasi selengkapnya, gini nih, Bu Abang. Ini dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak, ini mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di atas trotoar selama pelaksanaan Car Free Day. Dan pada pelaksanaan perdana kembali Car Free Day minggu ini, jadi petugas memasang stiker peringatan di kendaraan yang parkir sembarangan. Di Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Ren Rayani mengatakan bahwa pada tahap awal pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat. Dan ia menyebut bahwa masyarakat yang mengikuti Car Free Day dipersilakan memanfaatkan kantong-kantong parkir yang telah tersedia di sekitar kawasan. Nah, beberapa ruas yang menjadi lokasi parkir itu di Jalan Untung Suropati, kemudian Jalan Media dan juga Jalan Palapa. Dan Ren Rayani menambahkan bahwa petugas Dishub disiagakan di sejumlah titik untuk membantu mengarahkan kendaraan sekaligus menjaga agar akses pejalan kaki ini tetap bebas dari kendaraan yang parkir sembarangan. Jadi pada pelaksanaan kali ini ada peningkatan kendaraan parkir di sekitar kawasan depan Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Dan kondisi ini dipengaruhi adanya kegiatan pasar murah di sekitar PMI Pontianak. Karena itu petugas mengingatkan pengendara ini biar memindahkan kendaraan ke tempat yang sudah disediakan dan tidak menggunakan trotoar sebagai area parkir. Dan tentunya ia berharap bahwa masyarakat ikut menjaga ketertiban selama Car Free Day sehingga fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki tetap terjaga.

Kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
1: Ya baik Pak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat, sesi bijak berpantun malam hari ini 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat akan hadir. Dan malam hari ini kami sampaikan Pak Abang, temanya pantun bebas. Pak Abang, bebas pantun apa aja yang Pak Abang mau ya, yang Pak Abang bisa dan Pak Abang udah siapkan, silakan.

nanti pantun di Pro 4 di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Tapi tahan dulu Mbok Abang ya, karena sebelum bijak berpantun akan saya kasih dulu Mbok Abang hiburan ya. Nah, hiburan kita ya ini legenda. Nah, apa cerita legenda kita malam ini Mbok Abang? Mau tahu? Ah, gimana kok kita simak bersama. Tanjung Menangis.

Saudara, dahulu kala terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukannya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Binaud pun menyampaikan dengan penuh keyakinan.

aku harus menggantikan kedudukan ayahku menjadi raja. Agar Sang Patih ikut mendukung rencana tersebut, maka Binaud memberi janji bahwa jabatan Sang Patih akan tetap dipertahankan dan dia akan diberi hadiah emas berlian berkat bujuk Raja Binaud. Dan janji itulah Sang Patih pun bersedia mendukung Binaud menjadi raja. Sang Patih segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah ditangkap, mereka pun dijebloskan di penjara bawah tanah.

0: Kanda Binaud benar-benar kejam, tamak, juga tidak tahu diri.
1: Umpat Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi. Namun si Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.

0: Yang benar tentu akan tampak benar, dan yang salah pasti akan tampak salah. Ya, dan yang salah itu kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
1: Demikian, Sri Baginda Ratu menghibur dengan penuh keibuan. Betapapun sangat sakit hati melihat kekejaman putra kandungnya, Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara-saudara kandungnya ke penjara. Ia kemudian mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Saat itu pula, putra Baginda Binaud minta kepada para pembesar istana untuk segera dilantik menjadi raja. Sejak saat itu, Sri Baginda Binaud bersikap angkuh dan tinggi hati. Ia menganggap sebagai raja yang paling berkuasa di muka bumi ini. Demi kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan agar bekerja dengan giat untuk membangun istana megah. Selain itu, diberlakukan pula berbagai pungutan pajak, di antaranya pajak hasil bumi, pajak hewan, pajak tanah. Bukan main, Raja Binaud penghisap dan penindas rakyat. Demikianlah kata salah seorang penduduk kepada yang lain. Mereka mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Akan tetapi, mereka takut membantah, apalagi berani melawan perintah raja. Yang pasti kalau berani akan kena hukuman yang sangat berat. Ada seorang pelayan istana raja bernama Bijat. Ia melarikan diri dari istana dan membentuk sebuah pasukan tangguh melawan Raja Binaud.
2: Paling tidak, mereka dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya.
3: Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka.

Dengan bijak dan penuh harap, hal ini didukung teman-temannya. Waktu itu, banyak para pengawal istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Bijak pun telah mempelajari bagaimana cara mengadakan penyelamatan itu. Bila penyelamatan berhasil, direncanakan akan mengadakan penyerangan ke istana Raja Binal. Berkat kepemimpinan Bijak, dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaut, dan mereka langsung dibawa ke hutan.

0: Ku ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua bantuannya.
1: Sri Baginda Ratu mengucapkan terima kasih kepada Bijak dengan tersendat-sendat. Mereka tampak kurus kering karena selama di penjara di bawah tanah, jarang makan dan juga minum. Bijak pun menyampaikan kepada Sri Baginda Ratu akan mengadakan penyerangan ke istana. Akan tetapi, Sri Baginda Ratu tidak setuju. Ia tidak mau berlumuran darah bangsanya sendiri. Ketamakan, kebengisan, iri dan dengki akan kalah dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang patih yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan tidak senang dengan perilaku Raja Binaud. Akan tetapi, ia tidak berani mengeluarkan sikap yang melawan. Kalaupun itu dilakukan, pasti ia langsung dipecat dan dijebloskan ke penjara. Saat itu penjara penuh dengan para tahanan.
2: Siapa lagi yang mau melawanku sebagai raja, ha? Hukuman penjaralah tempatnya. Ngerti?
1: Itulah kesombongan Raja Binaud. Karena ia merasa yang paling berkuasa dan paling tinggi. Namun, tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat. Lahar panas mengalir ke segala penjuru istana. Istana Raja Binaud pun menjadi sasaran lahar panas tersebut. Ternyata, sebagian besar lahar panas yang telah meluluhlantakkan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Raja Binaud pun kebingungan mencari perlindungan. Ia berlari ke sana kemari, pontang-panting, tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaud lari.
2: Tolong! Tolong! Tolong!
1: Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di kaki Raja Binaud. Seketika itu juga, kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti-hentinya berlari. Namun lahar panas mulai menjalar ke tubuhnya. Ia sangat tersiksa ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu. Ia pun ingat ibunya. Ia pun memohon ampun kepada ibunya.
3: Ibu, ampunilah aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat, Bu, menanggung penderitaan ini. Aku tidak akan mengkhianati ibu, kakak Arif, dan adik Nuri lagi, Bu. Ampuni aku, Bu. Maafkan aku, ibu.
1: Binaud terus berteriak, teriak kepanasan sambil terus memohon ampun kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Namun teriakan itu hilang perlahan-lahan dan akhirnya Raja Binaud pun meninggal. Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Dan seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, simbelah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: membeli katun di kota Sambas. Mbak Abang, ayo kita berpantun. Pantun temanya bebas. Yalah Mbak Abang, malam hari ini kita berpantun sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah buat Mbak Abang yang udah siap dengan pantun-pantun bebasnya hari Minggu nih, nah silalah di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Gaskan! Iyalah Mbak Abang, pantun kita malam hari ini boleh Mbak Abang tengok-tengok di internet boleh ya. Atau Mbak Abang pantun-pantun lama boleh juga. Atau pantun-pantun yang udah ada di buku Bahasa Indonesia. Atau pantun-pantun ya, di mana-mana lah ya. Bolehlah Mbak Abang bacakan di sini pantun-pantunnya ya. Karena pantun lama pun boleh. Pantun klasik pun boleh lah. Yang biasanya di apa di buku tuh ya. Nah, buku biasa banyak tuh pantun-pantun tuh buku Bahasa Indonesia. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung di Bijak Pantun kita malam hari ini ya. Nah, sama saya nih Mbak Abang. Gaskan ya sampailah jam 21. Pantun nasihat, pantun agama, pantun apa lagi Mbak Abang genre ini? Pantun ceria boleh ya, pantun penting jangan sakat menyakat kata Pak Niko ya. Silalah Pak Niko, ada pantun apa kita nih malam ini nih? Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun. Mbak We.
0: Iya, Pak Niko di Jakarta.
1: Iya betul.
0: Jakarta.
1: Jakarta. Mbak We ke Jakarta.
0: Jakarta tunggu dijemput lah sama Pak Niko. Jemput.
1: Jemput boleh lah nanti.
0: Janda ya Pak Niko.
1: Ya, Bawen.
0: Iya,
1: Pak Jenaka boleh nggak Bawen?
0: Boleh sekali, sangat dibolehkan ya.
1: Boleh lah. Paten dulu Bawen.
0: Iya.
1: Kaki kiri menginjak gas. Kaki kanan menginjak kopling. Suami kerja keras, biar istri bisa shopping. Begitu aja Bawi.
0: Benar tuh, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tuh kata Pak Niko tuh 100. Nanti 100 kita bagi dua ya. Maklum nih Pak Niko. Silalah mau apa? Nak bergabung lagi di Bijak Pantun kita malam hari ini. Adakah pantun-pantun kita, pantun lucu, pantun yang buat kita bahagia lah semua ya. Di WhatsApp nih udah ada gak nih yang bergabung nih? Siapa ke? Bang Panji Kombet masuklah. Telepon sini ah. Aman kan telepon kan? Bisa. Oke, sila ada siapa nih di belakang Pak Niko? Halo. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Ah ini Bang Udin suka.
2: Suara kami lagi Edwin.
0: Iya ke? Ini iya. Dolanya Bang Udin nih, mana Bang Udin nih? Tak ada. Habis makan sambal belacan ke?
2: Lagi kepedasan Kak? Lagi pilek Kak?
0: Apa yang dimakan tuh pedas tuh? Sambal ke?
2: Iya.
0: Asik. Ada pantun kah?
2: Pantun apa? Pantun bebas kah, Boy?
0: Bebas, bebas merdeka pantun.
2: Oh iya kah. Kami mau coba dulu ya.
0: Boleh, sila.
2: Orang Melayu membawa barang. Pergi masih ya, bersenang-senang. Kusangka dirimu masihlah saya.
0: Ternyata
2: tak tahunya hilang melayang di bawah awan semenjak kemarau panjang.
0: Aduh.
2: Lagi ya Mbak Win ya.
0: Boleh.
2: Redup cuaca, datangnya mendung, turunnya hujan.
0: Iya.
2: Badai dan ombak mengalir deras, tiada terbendung. Ku tutup mata, senang dan senyum, senyum dan perasaan.
0: Asik.
2: Bagai tersentak, hadir dan ikhlas, jika ku renung.
0: Asik.
2: 1001 membeli buku. Angin senja datang menjelang. Selagi ku tahu janjimu tak menentu. Ingin rasanya ku terbang melayang membawa sejuta kenangan.
0: Mbak Tini, ada yang WhatsApp nih Mbak Tini. Ada dua orang nih yang
2: siapa?
0: WhatsApp nih. Kata Pak
2: siapa, Boy?
0: Kata orang Jakarta. Kata Pak Niko bilang habis Pak Niko masuk, sekarang Bu Niko juga masuk pepantun katanya.
2: Satu lagi ya, Bu Win ya.
0: Boleh.
2: Pucuk pisang di bunga rampai.
0: Cakep.
2: Bunga berhias, bersusu narapi. Duduk terkenang, rasa tak sampai. Serasa cemas, senyum tak jadi.
0: Senyum tak jadi, cuman ya.
2: Hai, itu dulu ya Mbak Win ya.
0: Senyum, iyalah, senyum
2: sehat. Suara kami ini kayak suara hilang datang ya Mbak Win ya.
0: Enggak, bagus Mbak Tini, bagus.
2: Rasa tuh sengap-sengap gitu kan. Kami kan pilih kak, makan capek kak. Nanti lagi lah ya Mbak Win ya.
0: Boleh, masuk lagi nih Mbak Tini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, tadi ada Pak, abis Pak Niko, Bu Niko tadi yang masuk tuh ya. Apa kata Pak Udin Tanjung Ayu nih? Assalamualaikum Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur saya Mbok Win. Tidur saya Mbok Win. Terbangun. Terbangun saya dengar suara merdunya Mbak Mbak Tini katanya. Iyalah Bang Udin. Assalamualaikum Bang Udin. Balas pantun Mbak Tini tadi tuh. Bang Udin kok dah dengar Mbak Tini berpantun segar Bang Udin. Ya, Pak. Kok ngali juga ya? Segar kok dah dengar Mbak Tini masuk ya. Halo bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Ah, kan? Barusan disebut.
3: Untuk Mbak Tini ya, Lok.
0: Kan segar.
3: Pohon kue ni banyak di kebun. Hari Selasa pergi berenang.
0: Iya.
3: Karena kau ngali dengan Mbak.
0: Nah, mengapa putus? Aduh, ulang lagi kong, masuk lagi kong. Yalah, suruh masuk lagi. Halo, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
4: Lanjut.
0: Lanjut.
4: Dengar pantun Mbak Tini itu, mana abunya ya?
0: Itulah.
4: Lah. Asam lakum boleh dimakan. Mindang ikan senangin ikan senangin dimasak pindang. Assalamualaikum saya sampaikan kepada Mbak Win yang paling disayang.
0: Makasih.
4: Lanjutlah saya nak pantun, nak ngunjung pantun Mbak Tini ya lah. Nak ikut-ikut pantun Mbak Tini ya lah. Buah semangka dibelakan pakai parang. Pergi ke Jakarta langsung ke Semarang. Apa nama sedangka Niko ni masih seorang. Ternyata udah miliknya orang.
0: Berat tu memanglah.
4: Berat gak urusan eh.
0: Benar
4: patut Mbak Tini ni. Berat urusan Niko, balas Niko.
0: Memanglah Pak Niko ni ya.
4: Udah milik orang lah upah Mbak Tini. Tunggu-tunggu datang-datang. Pak
0: Aceh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nor ya, dibakar. Masuk lagi Mak Nor sila. Adik Gina bergabung. Halo bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum
0: Bu Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
5: Apa kabar kita Bu Wi?
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Pantunnya pantun lama ya Bu Win ya.
0: Boleh.
5: Kipas mutu garis melintang. Batang nangka digelung urat. Kertas hancur tulis tak hilang. Jangan lupa nama sahabat.
0: Betul tuh.
5: Tengah malam putus kelambu.
0: Nyamuk
5: putus satu putus semua. tengah malam duduk merindu, mengenang nasib badan binasa. Minum kopi, minum merindi. Minum merindi di pasar Sintang. Cium hidung sampai ke pipi. 7 hari wangi tak hilang.
0: Sige.
5: Anak istri mati melompat. Mati melompat di tengah jalan. Besok pagi abang berangkat.
0: Jauh.
5: Diucapkan selamat jalan. Ada ya terlalu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazulaiha ya. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Ini kami mau balas pantun Pak Udin ya, biar sama rata semuanya dapat. Pantunnya gini ya, Mbak Uin.
0: Iya, saya.
2: Takut meniti jalan bersamaan. Pindah bangku santai karena rebutan. Selembut hati dalam perasaan. Seindah kalbu dalam ucapan bagai cahaya rembulan.
0: Dengar tuh Bang Udin.
2: Kabut cuaca pagi, kabut datangnya segera. Tikus bisa makan nyantai, takutnya belum jerah. Lembut suara hati, selembutnya benang sutra. Halus jiwa dan perasaan, bagai halusnya tepung tapioka.
0: Mantap.
2: Daun bidara sama tiada dua.
0: Iya.
2: Menumbuk padi bergegar punggung ngeri. Senyum dan tawa bercanda ria.
0: Betul Anda.
2: Sejuknya di hati sesegar embun pagi.
0: Asik.
2: Satu lagi yang bawain ya.
0: Boleh.
2: Bawa oleh-oleh mau ke Paris, kami datang berbisnis.
0: Dengar tuh Bang Jack.
2: Membawa garis bekal makan di pasar Perancis.
0: Jauh.
2: Kita boleh optimis tapi jangan pesimis. Berkata manis asalkan di luar garis.
0: Mantap.
2: Itu dulu yang bawain ya.
0: Iya, saya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini. Udah Mbak Tini masuk, barulah Bang Jack nak gabung nih ha. Nanya temanya, tema bebas Bang Jack. Asal jangan tema cakat-cakat. Buahku ini buah zaitun. Kalau pegal pakai param. Sekali Mbak Tini masuk berpantun, guru Portugal jadi ngerenyam. Mula ni guru Portugal ni lalu berebut nak masuk. Ampun dah. Kan? Guru Portugal. Halo bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah.
0: 10 jari kami ucapkan untuk hantukan sembah.
6: Setengah bulan ada saya tak ada buka radio ni.
0: Bukan nama, banyak yang nanya ni ha. Macam selebritis.
6: Udah ramai ke yang masuk?
0: Adalah 300 orang dah masuk.
6: Ada 12 ada dah kali.
0: 12. Aduh.
6: Satu pantunnya lo ni ya.
0: Bolehlah pengotek dah.
6: Buah kesemak sebuah mempelam.
0: Iya.
6: Di malam hari bermain kerambol. Udah lama saya ni tenggelam. Baru malam inilah cuba-cuba nak timbul.
0: Gelap pula tu pas dia timbul. Pas bulan purnama. Gus mangga.
6: Apa ya? Pergi menonton mari ayo kita bermain kerambol. Buahku ini sebuah mempelam.
0: Iya.
6: Buahku ini sebuah sukun. Apa sebablah saya ni mau nak timbul?
0: Kenapa?
6: Kena mendengar Mak Tini masuk berbentuk.
0: Nah kan, bagusan saya bilang dek tu.
6: Buah aku ini si buah sukun. Buah mempelap di atas rakit. Mendengar Mak Tini masuk berbentuk. Kenapa tengok kat saya menjadi sakit? Nahan ketawa tu, sakit tengok saya. Orang biasa nahan ketawa sakit perut. Saya tak tak pula sakit tengok kan. Amin gitu lah elok ya.
0: Kalau Bang Budi ngentak pula.
6: Kalau Bang Budi ngentak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Bang degil lah. Sampai ada yang nanya ni ah, ke mana aja Bang Jack tu? Bang Jack. Masuklah siapa ni? Bang Panji Kompet masuk Bang Panji. Tadi Bang Panji Kompet ke mana? Biasalah, mungkin lagi. Masuk Bang Panji tak bisa ni masuk ni gabung ni ya. Mungkin ada orang kali tadi bersampuk ya, masuk gabung. Lihat telefon boleh sila buat abang. Kalau bijak berpantun.
7: Tuan-tuan,
0: iya, Pak Mo.
7: Bang Jack ni kata sebulan tak buka radio.
0: Itulah.
7: Kata rosak radio dia buka.
0: Ganti beli kan yang baru nanti Pak Mo.
7: Radio dia buka, kata rosak.
0: Radio dia buka.
7: Ini patut tu Bang Wadik tau.
0: Boleh.
7: Terus raya boleh letas. Baliknya kena tuju.
0: Iya.
7: Bang Wadik, ini patut bebas. Tolonglah pantun yang lucu-lucu. Pandai-pandai lucu. Iya. Ini berawik loh.
0: Boleh.
7: Kawan saya ni.
0: Boleh.
7: Boleh enak kelapari. Apalagi masam pedas. Mana ke berawik.
0: Itulah.
7: Jangan-jangan dia bikin buah pedas.
0: Bikin buah pedas. Bikin roti. Roti.
7: Buah pedas bikin dengan sumi.
0: Buah pedas nyaman tu.
7: Nyaman. Gue kan nak sampas mandi dengan buah sama Win.
0: Itulah.
7: Sekolah beliau dua sehat selalu.
0: Yang amin. Betul. Amin.
7: Untuk bertambah Win. Keluarga saya selalu punya rezeki Mak Win.
0: Ya, saya Pak Mo.
7: Ada Mak Win di rumah.
0: Kak Ura tu.
7: Ada kata dia. Kalau bau di sini, ngentak balak.
0: Kalau
7: bau di sini, Tenggorokan
0: pula sakit.
7: Udah Mak Win, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mbak Abang nak bergabung lagi ya. Okey, halo bijak berpantun. Halo, tak ada suara nih. Kemana halo. Orangnya?
8: Halo.
0: Ya halo, bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa nih?
8: Dengan Manis Vanilla di Sungai Pinyo.
0: Oke, orang Sungai Pinyo. Sila.
8: Membeliku ini di dalam toko. Membeli lebat bawa ke kota. Wahai Kak Tini dengan Bang Niko. Cepat-cepatlah engkau menikah. Beli tali mengikat tu ini, beli rambut toko. Mendengar ini Koko Ali pun tak ingat. Akhirnya kebutuhan sama Bang Niko.
0: Koko Ali tu memang kok dari Portugal tu. Tak boleh nengok orang pantun.
8: Pantun ke Gang Karet. Kain katun warnanya putih. Acara pantun tak ada Bang Jack, tak
0: sepi.
8: Ada hibur hati.
0: Lu Bang Jack? Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh fans Bang Jack tuh. Bukmans Manila tuh fansnya ya. Banyak ngefans dengan Bang Jack nih. Tadi ada saya tapi tak sebut nama nih. Siapa nih? Suka katanya suka dengar berpantun tapi tak tahu siapa nama nih. Tak sebut nama ya. Baiklah, halo bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Gampang, selebritis.
6: Jangan dibelah si buah sukun.
0: Iya.
6: Jauh ke tengah si pulau pandan. Mendengar Pak Anies Manila masuk berpantun. Barulah segar rasanya badan.
0: Apa maksud?
6: Nah, bukan apa ramai kawan tu kan segar kak rasa.
0: Benar, kok sepi tu rasa tak can lah.
6: Macam mana ya?
0: Macam mana entah.
6: Dah saya nak jelaskan macam mana Pak Mok cari Abang Awi. Tadi saya dengar Pak Mok cari Abang Awi. Ya.
0: Ya,
6: mati lem dapat info dia ni. Siapa biasa bawa info. Ya, Pak Mok. Ya.
0: Dengar Pak Mok.
6: Daun sawi jatuh ke air. Anaklah kucing di dalam karung. Yang nama Bang Awi janganlah dicari. Karena dia sibuk mandikan burung.
0: Tengoklah tu.
6: Tak, jangan cari Bang Awi. Jangan dia belah sebuah sukun. Dia jatuh di pinggir kali. Menengah manis manilah masuk pembantu.
0: Tengok tu.
6: Karena dia lah pujaan hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa disakatnya ni? Aduh, siapa-siapa pernah disakat nah, ya Allah. Mohon bersabar. Iyalah, halo bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
9: Saya yang bawa ini.
0: Boleh.
9: Ya. Kupas bawang jangan dibuang. Mm-mm. Bisa beratakan. Mau ke Tanjung senang sekali santai senangnya hati. Selepas ku pandang hilang dan datang kayak penampakan. Seribu tahun hilang berganti bagai tajamnya duri.
0: Lah sedihnya dalam rasa.
9: Badai melanda tapi cuaca bermuram durja. Bahaya berjalan malam jangan senang nanti bisa jadi petaka. Bagaimana hati tidak berbunga-bunga. Karena senang dengan saling bercanda.
0: Betul ada tuh.
9: Ku buat kue lapis, ku bungkus daun persegi tiga. Buah jambu tidak nyaman dimakan, jangan dirasa. Ku ingat di saat romantis, tulus tersenyum hati berbunga-bunga.
0: Asik.
9: Berbunga rindu bertatakan jiwa dan asmara.
0: Aduh, sedap hari minggu ni.
9: Satu lagi yang mau ini ya.
0: Boleh.
9: Kain berkat bahan kebaya. Kawat jemuran jangan disambung. Saling menyakat senang bercanda. Buat hiburan di dalam pantun.
0: Betul.
9: Itu ya Boy. Terima kasih Boy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini ya. Sila Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun. Halo.
10: Dari Kong Ali agaknya.
0: Boleh Kong, sila.
10: Untuk batin dia lo ya.
0: Boleh.
10: Dari Cikini pergi ke Moskow.
0: Jauh. Ke jauh-jauh.
10: Dari Surabaya pergi Bengkulu.
0: Ke mana-mana.
10: Saya mau tanya batin ini jadi ke dengan Bang Niko. Karena saya sudah siap tetap menunggu. Entah Bang Jek kalau?
0: Ya.
10: Pakai ojek pergi ke Ambon. Buah pepaya simpan di belek. Udah lama Bang Jek tak masuk Banten. Sangka saya dia udah balik.
0: Tengoklah tu. Bang kena Bang Jek, lawan Bang Jek. Ni orang pendekar ni Bang Jek. Halo Bijak Berpantun.
11: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
11: Mau balas pantun Bang Jek dulu.
0: Boleh.
11: Pergi ke pulau membaca saja. Walaupun kita belum kenal wajah, di dalam mimpi kita bertemu.
0: Asik. Ya Allah, asa. Udah.
11: Bunga layu bunga layu jatuh ke tanah.
0: Mm-mm.
11: Jatuh ke tanah warnanya tiga.
0: Mm-mm.
11: Wahai bang, jangan merayu. Mm-mm. Manis-manilah takkan tergoda.
0: Mimpi katanya, banggalah tuh.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack kira Bu Manis Manila mimpi kan dia suka lah tu. Rupa mimpi kan tu. Bawa panci. Bawa panci sama pentungan nak ngejar Bang Jack kan. Ada. Jangan GR ya Bang Jack. Silalah Bu Abang yang nak bergabung lagi ya. Di line telepon pun boleh ya. 0561571571. Halo Bijak Berpantun.
12: Bijak Berpantun Mbak Wi.
0: Iya Pak Mo. Boleh.
12: Bang Jack lo.
0: Ah boleh.
12: Nek ojek ke daerah Sedong.
0: Iya.
12: Pastinya ke Sungai Bombang.
0: Heeh.
12: Bang Jack tu nyela hidung.
0: Heeh.
12: Hidungnya sampai kembang dengan Mas Manila kan. Dengan Mas Manila masuk kembang hidung sian.
0: Heeh, itulah sian. Padahal kira mimpi kan Bang Jack kan dak.
12: Mimpi dia.
0: Rupa hidung. Heeh, rupa bak pentungan.
12: Kalau kalau udin kan tak bala.
0: Tak bala.
12: Ah, udah lewat winda. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mbak Abang nak gabung lagi ya. Halo Bijak Berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
13: Teh terpencet-pencet dapatlah masuk.
0: Ah, itulah.
13: Ah, lama buat dapat masuk ni.
0: Ah, itulah.
13: Biarpun radio ni kurang jelas, saya masih mau. Jelas putih pantun.
0: Boleh.
13: Pasal bersih radio tu mungkin.
0: Iya ke? Alamak eh.
13: Kenapa ke di Baghdad ni? Tak tahulah radio yang lain.
0: Mm-mm.
13: Saya tu pakai radio biasa MM tu.
0: Oh FM. Oh, alhamdulillah ya. Mm-mm. Masih bisa dengar anak tu pakai radio.
13: Ah, disebuti ada pantun ni ha.
0: Ah, boleh.
13: Anak amak membuat sabun.
0: Uh-uh.
13: Sabun pula jatuh ke api.
0: Udah. Baik terbakar.
13: Udah lama tak masuk berpantun. Rindunya pun setengah mati.
0: Alah Bang Jack. Bang Jack kena rindu ke setengah mati sama Bang Panji Kombet nah.
13: Udahlah dulu, Uwin.
0: Iya, saya.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang Bang Panji Kombet apa dia rindu dengan Bang Jack nah. Rindunya setengah mati lagi. Aduh. Yalah silalah Mbak Abang nak gabung lagi ni. Tadi ada ya di telefon kita. Halo Bijak Berpantun.
14: Pantun dengan santun Mbak Win.
0: Iya. Sila abang-abang kita ni.
14: Abang kita ni.
0: Abang siapa lagi kalau bukan abang?
14: Wardi.
0: Mantap.
14: Abang. Mantap.
0: Pak Mok tadi tu nagih tu katanya bilangkan Bang Wardi tu kalau pantun yang lucu-lucu katanya.
14: Oh yang lucu-lucu. Alah, belum ada tak pula Pak Mok macam lucu ni.
0: Biar ngentak pula Pak Mok.
14: Biar ngentak pula Pak Mok. Ada-ada ya Pak Mok. Pantun gini ya ini ya. Jalan-jalan ke toko kain. Habis itu membeli apa ya? Habis itu membeli buah rujak. Apa kabar buat Mbok Win? Semoga sehat-sehat saja. Mantap.
0: Mantap.
14: Ah ketawa jadi. Itu pantun saya buat Mbok Win tadi tu.
0: Iya, pantun yang lain untuk pendengar kita.
14: Untuk pendengar apa ya? Oh, pantunnya gini kali ya. Membeli daun salam di Kota Ngabang. Membeli habis itu membeli kuih kelpon. Selamat malam buat Mbok Abang. Semoga juga tak kurang suatu apapun.
0: Itu Bang Jack dengar Bang Jack.
14: Bang Jack
0: dengar Bang Jack. Kan tu.
14: Ngandukan. Kita buat Bang Jack. Ya, salam ya buat semuanya Mbok Win ya.
0: Ya, saya.
14: Buat Mbok Win selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya buat saya.
0: Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bang Jack tadi gabung ya. Halo Bijak Berpantun.
15: Berpantun dengan santun.
0: Halo.
6: Alhamdulillah, adik saya di Sungai Rengas ada masuk. Ya. Senanglah rasa hati saya dah dengar-dengar suara adik-adik saya tu. yang adik yang dikumpai ada.
0: Banyak eh.
6: Sungai Pinyoh ada. Apa ni Simpang Banjar ada. Banyak adik saya ni siapa.
0: Simpang Banjar tu abang ke adik?
6: Adik yang tua tu.
0: Adik yang tua.
6: Ini untuk orang yang mimpikan saya tadi ya. Untuk Bang Panji tadi jangan rindu.
0: Setengah mati. Lah,
6: kalau rindu setengah mati. Muncul kat dia setengah ya, kalau pula bahaya tu. Ini untuk orang yang rindu saya tadi ya. Berjalan kaki ke sungai raya. Anaklah nyamuk terbang ke kali. Masih mendingan mimpikan saya. Daripada mimpikan Pak Mok dengan Wali. Tak bahaya.
0: Tak bahaya ke tu?
6: Bahaya ke sempat mimpi Pak Mok dengan Wali tu? Nak tak? Berapa tersah mimpikan dia?
0: Geli hati benar.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geli hati benar. Tak siapa ngeliti hati Bang Jack tu. Ha? Sampai keruk ketawa. Silalah Mbak Abang. Masih ada waktu kita ni nak berpantun ya. Halo, bijak berpantun.
15: Halo.
0: Halo.
15: Pantun dengan santun, Mbak Wi.
0: Iya, silakan.
15: Sabang.
0: Alhamdulillah.
15: Pantunnya Mbak Wi ya. Putus tali tempat bergantung.
0: Iya.
15: Pohon roboh pohon tempat bersarang.
0: Iya.
15: Tasah putus hati dan jantung. Melihat abang bergandeng orang.
0: Sedih ha.
15: Satu lagi. Awan biru di atas gunung. Orang berambat berulang-ulang burung berambat di bawah dewa. Putus benang bolehlah disambung. Putus kasih apa akan daya. Satu lagi lah Mbak Win. Layang-layang si layang pandang. Layang permainan si maling kundang. Hati di dalam rasa bergoncang. Nyawa di badan rasanya melayang. Nah, itu aja Pak Win ya. Buat pemantun. Mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun. Ada siapa nih? Halo bijak berpantun.
16: Pantun dengan santun.
0: Iya. Senang dengar suara manjang ni ha.
16: Iya, lama tak ada pantun sayang.
0: Itulah.
16: Segar. Buah lakon sudah dimakan.
0: Iya.
16: Buang penguin mengisap madu. Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Iya, waalaikumsalam.
16: Pada Mbok Win yang manjang rindu.
0: Dengar tu Bang Jack. Bang Jack tak ada yang dirindu. Saya ni lah macam Siti rindu dengan saya.
16: Lanjut lagi ni ya.
0: Boleh.

0: nih.
1: Boleh, sila.
0: Pergi ke Sungai Raya membeli pancing.
1: Jauh ya?
0: Jauh. Pergi peniti membeli roti. Kalau saya sudah berjanji, saya tepati berani mati.
1: Lama.
0: Iyalah. Kalau dah kita berjanji, biar jauh, biar apa, biar hujan, biar ribut, kita pergi. Cuti lagi ya?
1: Boleh.
0: Terus memasang panji di teluk, memasang panji di teluk Batang. Singgah di Labai mengintai rusa. Kalau berjanji itu adalah utang. Kalau diabaikan itu adalah berdosa. Betul tak, Mawin?
1: Ya.
0: Itu elok sayang ya. Jamah. Ya, saya besok-besok malam lagi lah, Gek.
1: Boleh.
0: Salam sayap, salam sayang, salam kangen semualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang. I love you Mak Anjang. Saya terima ya Mak Anjang ya. Saking panjang itu semua merasakan I love you Mak Anjang ni ya. Silalah Mbak Abang. Satu lagi lah ya. Sebelum kita tuntaskan ya, halo bijak berpantun.
2: Bijak berpantun, santun Mbak Wi.
1: Iya Pak Mo, nampak Pak Mo.
2: Ini pantun untuk Bang Ibing loh.
1: Boleh.
2: Terus ngeraya bila obeng. Kalinya ke Tanjung Ulu.
1: Iya.
2: Saya doakan warga Bang Ibing. Semoga sihat telah.
1: Amin. Makasih lah.
2: Tapi kenapa dia megang Pak Mo, mimpin Pak Mo.
1: Itulah, sayang, saking sayang.
2: Makasih
1: lah dengan...
2: banyak lah Bang Ibing.
1: Saking sayang dengan Pak Mok tu.
2: Itulah saya jumpa sama dia. Ada bawit.
1: Ya, yeah, saya.
2: Ada kata-kata saya konon salah sama Pak Mok dia.
1: Tak ada-ada pula.
2: Itulah. Allah yang benar, sama yang salah. Dah cuma itu, eh. Semua keluarga saya selalu punya rezeki,
1: Pak
2: Win.
1: Ya, Pak Mok. Terima kasih, Pak Mok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pula yang salah, Pak Mok. Malah menghibur semua ni, pendengar-pendengar kita, ya. Kasihlah. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Kasih
3: pula saya dengan Pak Mok tu siapa.
1: Pergi
3: macam
1: saya.
3: Macam pesan-pesan tak akhir pula sampai kan.
1: Tengoklah tu ngapa bah.
3: Sedih pula saya dengan Pak Mok.
1: Kau nak pantun-pantun ya ber?
3: Pantun lah tu.
1: Tengoklah tu. Degil.
3: Dah sampai pesan-pesan dah akhir loh ya Pak Mok.
1: Salam.
3: Buah membelam sebuah kopi. Buah membelam sebuah kopi. Naik sampan ambil penganyo. Tiga malam saya bermimpi.
1: Mimpi apa?
3: Mimpi kan berjalan dengan orang sungai Pinyo. Dah dulu lah
1: ya. Makin jadi.
3: Saya nak setiap nak dengan Pak Mok sejane. Lama jalan lah ya Pak Mok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baiklah Mbak Abang. Kita cukupkan dulu ya Mbak Abang ya. Pantun kita malam hari ini ya. Jangan diambil asyik ya Mbak Abang, karena kita berpantun untuk menghibur diri kita masing-masing ya Mbak Abang ya. Semoga juga pantun kita malam hari ini bisa mempererat persaudaraan kita dan juga bisa menambah kebahagiaan ya. Bagi yang tadinya mungkin dalam kondisi sedih tapi bisa mendengarkan pantun ini bisa menjadi tertawa riang Mbak Abang, dan juga bisa menambah keceriaan ya. Dan bukan hanya sekedar pantun untuk pelestarian budaya, tapi juga bisa menjalin tali silaturahmi. Baiklah Mbak Abang, jangan kemana-mana. Selepas ini kami akan hadirkan ya lagu-lagu Jawa untuk kita semuanya. Dan masih ada lagi acara kecil kita selanjutnya sampai jam 24. Jangan lewatkan, nanti ada Rindu Kampung Mbak Abang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Alamak, dompet ayah nih, macam pakai ilmu sulap pula, baru gak awal bulan.

0: nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Iya, baik, Bu Abang balik lagi ya. Dengan Bu Win lagi. Malam ini ya, senantiasa temani Bu Abang. Malam-malamnya Bu Abang yang ditemani dengan radio FM ya di 94,3 MHz atau lewat RRI digital dan juga stream kami di rri.go.id. Malam Bu Abang, malam hari ini setelah tadi kita dengarkan lagu-lagu tuh temani istirahat malamnya Bu Abang, kan kami hadirkan berkisah nih malam ini nih Bu Abang. Semoga dengan sajian kami berkisah ya Bu Abang bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Mbok Abang pendengar Pro 4. Nah, malam hari ini Ruang Apresiasi Karya kembali hadir menyapa Mbok Abang semua nih. Seperti biasa, sesi kisah-kisah pendek kali ini ya akan kembali meresapi untaian kasih yang penuh warna dan makna kehidupan nih Mbok Abang. Jadi akan saya hadirkan kisah-kisah yang tentunya mudah-mudahan bisa kita nikmati ya, bisa kita menjadi hiburan buat kita. Ha, seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi buat Mbok Abang yang suka dengan cerita yang hangat dan dekat dengan keseharian kita, nanti akan kita simak sama-sama Mbok Abang kisah-kisahnya

Kita langsung saja untuk simak ya kisah kita yang pertama nih. Judulnya adalah Di Bawah Langit nih Mbok Abang ya. Jadi untuk Mbok Abang semua yang pengen tahu benar-benar ceritanya, sila simak kisah yang berikut ini. Di Bawah Langit. Matahari baru saja menggeliat di ufuk timur, membiaskan sinar keemasan yang menembus kabut tipis di atas hamparan sawah dusun karang. Suara jangkrik malam perlahan meredup, berganti dengan riuh pendar angin pagi yang menusuk tulang. Bagi Pak Warsito, dinginnya pagi adalah kawan lama yang selalu setia menyapanya. Dengan cangkul tua yang kayu pegangannya sudah licin dimakan zaman, serta caping bambu yang agak robek di bagian tepi, ia melangkah menyusuri pematang. Kakinya yang pecah-pecah tanpa alas menyentuh lumpur dinding. Sebuah sensasi yang sudah menemaninya selama lebih dari 4 dekade. Tahun ini harus berhasil ya, gumam Pak Warsito pelan pada dirinya sendiri. Teringat bayangan istrinya, Bu Sumi, yang semalam sibuk menghitung sisa tabungan di atas tampah beras. Putri tunggal mereka, Laras, baru saja diterima di perguruan tinggi negeri di kota. Biaya masuknya tidak sedikit, dan satu-satunya harapan keluarga itu tertumpang penuh pada hektar sawah seluas setengah bahu yang sedang menghijau penyemaiannya. Perjuangan petani sepertinya tak pernah cuma soal menanam dan memanen. Musim kerap menjadi teka-teki yang sulit ditebak. Bulan lalu serangan hama wereng sempat membuat jantungnya hampir copot. 3 malam berturut-turut Pak Warsito tidak bisa tidur nyenyak. Ia turun ke sawah di tengah kegelapan, merawat batang demi batang padi dengan racun hama alami racikannya sendiri, dibantu obor bambu kecil. Siang itu terik matahari membakar tengkuk, keringat bercucuran menetes dari dagunya yang bertumpu pada gagang cangkul. Jemarinya yang kasar dan penuh kapalan sibuk membersihkan rumput liar dan mencuri nutrisi tanaman padinya. Pinggangnya kerap terasa terlilit, sisa cedera saat mengangkat karung gabah beberapa tahun lalu. Namun tiap kali rasa sakit itu datang, bayangan senyum Laras dengan toga kelulusan selalu berhasil mengusirnya. Memasuki bulan ketiga, ujian terbesar datang. Hujan deras mengguyur dusun karang selama 4 hari tanpa henti. Tanggul sungai di ujung desa meluap. Malam itu, di bawah guyuran hujan lebat dan angin kencang, Pak Warsito menerjang kegelapan. Bersama beberapa tetangga petani lainnya, ia mencangkul parit darurat, menumpuk karung-karung pasir demi menahan air agar tidak menggenangi butir-butir padi muda yang mulai merunduk kuning. Ia pulang menjelang subuh dengan tubuh menggigil hebat. Bajunya basah kuyup berlumpur dari kepala hingga kaki. Ibu Sumi menangis melihat suaminya yang menggigil di depan tungku dapur. "Sudah, Pak. Kalau memang belum rezeki, jangan menyiksa diri." Pak Warsito tersenyum tipis. Bibirnya yang pucat menyunggingkan keteguhan. Sawah ini bukan cuma soal tanah dan airnya. Ini janji kita sama Laras. Selama tangan ini masih bisa memegang cangkul, kita tidak boleh menyerah. Usaha dan tetesan keringat yang membasahi tanah akhirnya berbuah hasil. Beberapa minggu kemudian, warna hijau di hamparan sawah sepenuhnya berganti menjadi kuning keemasan yang berkilau dihantam cahaya matahari. Bau harum padi matang menyeruak di udara, membawa kabar kebahagiaan. Hari panen pun tiba, suara tawa para tetangga yang saling membantu menumbuk dan mengarungi gabah memenuhi pematang. Pak Warsito berdiri di tepi sawah, memandangi karung-karung gabah yang bertumpuk rapi di atas gerobak kayu. Tangannya yang gemetar menyentuh bulir padi kering yang kasar. Ada rasa haru yang membuncah di dadanya. Rasa syukur yang tak terhingga kepada sang pencipta yang tidak pernah tidur. Sore harinya saat matahari mulai condong ke barat, Laras menyodorkan segelas teh hangat untuk ayahnya yang duduk di bangku bambu depan rumah. "Pak, terima kasih ya." Laras janji.
akan belajar dengan rajin di kota. Ucap Laras pelan sambil menggenggam tangan ayahnya yang kasar dan berurat. Pak Warsito menatap cemari putrinya, lalu memandang jauh ke arah sawah yang kini telah bersih. Di balik kulitnya yang legam dan garis-garis wajah yang makin dalam, tersimpan kebanggaan seorang ayah. Bagi seorang petani, tanah mungkin tidak pernah menjanjikan kekayaan berlimpah. Tetapi dari setetes keringat yang jatuh di atas lumpur, ada masa depan yang selalu berhasil diperjuangkan.

Iya Mbok Abang semua, itu tadi ya cerita yang udah kita dengarkan sama-sama ya. Kisah tentang perjuangan seorang ayah yang petani ya, tidak memperjuangkan kekayaan tetapi dia memperjuangkan masa depan putra-putri tercinta ya Mbok Abang ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh seorang ayah, oleh orang tua kita ya. Jadi kalaupun kita nanti dah berhasil, tentunya kita tak boleh sama sekali melupakan jasa-jasa orang tua kita Mbok Abang. Iya, kreativitas tanpa batas lewat bait dan rasa. Nah, sekarang kita masukin lagi Mbok Abang segmen cerita kita atau kisah kita yang berikutnya nih. Tanpa lama-lama lagi nih Mbok Abang, kita dengarkan sama-sama cerita yang satu ini. Pak Pakus, seorang lelaki paruh baya dengan garis-garis keriput yang mengakar tajam di pinggir matanya, mengayuh sepeda tua berkarat dengan perlahan. Di keranjang bagian depan sepedanya tersusun beberapa bungkus kerupuk kaleng dan sisa dua porsi tempe mendoan yang tak laku terjual hari itu. Bagi Pak Pakus, hujan bukan sekadar tumpahan air dari langit, melainkan jeda paksa bagi usaha mencari nafkah. Ketika ia memilih berteduh di bawah emperan toko kelontong yang sudah tutup, matanya menangkap sebuah benda asing tergeletak tepat di samping tiang beton. Sebuah amplop coklat tebal, terikat karet gelang, bersanding dengan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang tampak bersih dan mahal. Pak Pakus celingukan, jalanan gang yang sempit itu sepi. Hanya suara gemericik air hujan dari talang yang meramaikan suasana sore itu. Dengan jarinya yang gemetar dan kasar akibat puluhan tahun mengayuh sepeda, ia memungut dompet serta amplop tersebut. Ketika ia sedikit membuka lipatan amplop, dadanya berdesir hebat. Di dalamnya tersusun rapi lembaran uang kertas berwarna merah, ratusan ribu rupiah. Jumlah yang mungkin tak pernah ia pegang secara utuh dalam 2 tahun terakhir. Di dalam dompetnya terdapat beberapa kartu identitas atas nama Insinyur Bambang Wijaya beserta alamat di perumahan elit tak jauh dari batas desa. "Tuhan," bisik Pak Pakus pelan. Suaranya tertahan di tenggorokan. Pikirannya langsung melayang pada keadaan rumahnya. Atap dapur rumahnya yang bocor parah, tagihan listrik 3 bulan yang menumpuk, dan yang paling membayangi dadanya, biaya pengobatan tunggakan rumah sakit untuk mendiang istrinya tahun lalu yang belum sepenuhnya lunas. Uang di amplop itu bisa menyelesaikan seluruh beban hidupnya dalam sekejap, tanpa perlu berhutang lagi, tanpa perlu makan nasi kerak dengan garam esok pagi. Namun tak kala tangannya menyentuh dompet kulit itu, sebuah bayangan wajah almarhumah istrinya kembali terngiang dalam ingatannya. "Kalau kita tidak punya beras untuk dimasak esok hari, jangan pernah kau masukkan sebutir beras pun yang bukan milikmu ke perut anak kita. Karena kejujuran adalah satu-satunya harta yang tak bisa dicuri orang dari kita." Pak Pakus menarik napas panjang. Dinginnya udara sore itu seolah tak lagi menusuk tulang. Ia memasukkan kembali amplop dan dompet tersebut ke dalam tas kain lusuhnya, lalu mengikatnya erat-erat di balik jas hujan plastiknya yang sudah tambal sulam. Hujan semakin menjadi-jadi ketika Pak Pakus memutar arah sepedanya. Alih-alih pulang ke rumahnya yang hangat meskipun bersahaja, ia memilih mengayuh sepedanya sejauh 4 km menembus genangan air menuju perumahan Geraha Asri, tempat di mana pemilik dompet itu tinggal sesuai alamat di kartu identitas. Setibanya di depan gerbang sebuah rumah berarsitektur modern dengan pagar besi menjulang, Pak Pakus tampak ragu. Seragam penjaga keamanan yang tegas membuatnya agak canggung. Namun keberanian kejujuran mendorong langkah kaki lusuhnya mendekati pos satpam. "Selamat sore, Pak. Apakah benar ini rumah Pak Bambang Wijaya?" tanya Pak Pakus santun, menyeka air hujan yang menetes dari dahinya. Satpam muda bernama Anton menatap Pak Pakus dari atas ke bawah dengan pandangan selidik. "Iya benar, tapi Pak Bambang sedang panik di dalam. Ada apa ya Pak?"
Saya ingin mengembalikan barang beliau yang terjatuh di pinggir jalan dekat pasar lama. Jawab Pak Pakus singkat sambil menunjukkan tas kainnya. Tidak lama kemudian Pak Bambang, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan kemeja putih yang tampak kusut dan wajah pucat, keluar tergesa-gesa dari pintu depan. Wajahnya memancarkan rasa cemas yang teramat sangat. Saat melihat Pak Pakus mengeluarkan dompet dan amplop coklat dari dalam tas kainnya, mata Pak Bambang membelalak seolah tak percaya. Ya Allah, ini uang yang baru saya ambil dari bank untuk biaya pembangunan panti asuhan. Seru Pak Bambang dengan suara bergetar. Tangannya menerima amplop itu dan langsung menghitung isinya secara sekilas. Tidak satu lembar pun yang berkurang. Pak Bambang menatap Pak Pakus dengan pandangan takjub berbaur haru. Ia melihat baju Pak Pakus yang basah kuyup, celana kainnya yang ternoda lumpur jalanan, serta sepeda tua yang bersandar muram di luar gerbang. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang, ada seorang pedagang kerupuk keliling yang rela menembus hujan hanya untuk mengembalikan uang puluhan juta rupiah milik orang lain. Bapak, kenapa Bapak tidak mengambil sedikit pun dari uang ini? Atau kenapa tidak dijual saja dompetnya? Tanya Pak Bambang dengan nada heran yang teramat sangat. Pak Pakus tersenyum tipis, sebuah senyuman polos tanpa kepalsuan. Bukan milik saya, Pak. Uang satu rupiah pun kalau bukan hak saya, rasanya seperti memakan bara api di dalam perut, Pak. Saya hanya takut pada Tuhan, bukan pada kemiskinan. Pak Bambang tertunduk diam di kursi teras rumahnya. Kalimat pendek dari Pak Pakus seolah menghantam dadanya dengan keras. Sebagai seorang pengusaha sukses, Pak Bambang telah terbiasa bertransaksi di dunia bisnis yang keras. Dunia di mana kejujuran seringkali dianggap sebagai keluguan dan kelemahan. Pak, mari masuk dulu. Neduh di dalam. Baju Bapak basah kuyup. Ajak Pak Bambang hangat. Tidak usah, Pak Bambang. Terima kasih. Saya harus segera pulang sebelum hari makin gelap dan hujan makin tambah deras. Kerupuk saya juga masih ada yang belum laku. Tolak Pak Pakus secara halus. Namun Pak Bambang tidak membiarkan pria tua itu pergi begitu saja. Ia bergegas menyuruh asisten rumah tangganya mengambil handuk kering, secangkir teh manis hangat, serta memesan dua mangkuk soto hangat dari warung sebelah rumah. Di teras depan yang teduh, mereka berdua duduk bersama, memecah kekakuan antara si kaya dan si miskin. Sambil menikmati asap tebal dari mangkuk soto, Pak Pakus bercerita tentang kehidupannya tanpa sedikitpun nada mengeluh. Ia bercerita tentang rumah istrinya, tentang usahanya mengayuh sepeda puluhan kilometer setiap hari, dan bagaimana ia selalu bersyukur meskipun hasil dagangannya kadang hanya cukup untuk membeli 2 kg beras. Saya tidak kaya uang, Pak Bambang. Ujar Pak Pakus tenang sambil memegang cangkir teh manisnya. Tapi setiap malam saya bisa tidur nyenyak karena tidak ada bayang-bayang rasa bersalah yang mengejar saya. Menurut saya, tidur nyenyak itu kekayaan yang luar biasa. Pak Bambang merenungi setiap kata yang diucapkan Pak Pakus. Ia teringat betapa seringnya ia sendiri tidak bisa tidur nyenyak di malam hari karena memikirkan target bisnis, persaingan, dan kecemasan akan harta kekayaannya. Di hadapannya kini duduk seorang pria bersahaja yang mengajarinya makna kedamaian sejati. Sebelum Pak Pakus berpamitan untuk pulang, Pak Bambang mengambil seikat uang dari dalam dompetnya sebagai bentuk ucapan terima kasih dan imbalan atas kejujurannya. Namun saat uang itu disodorkan, Pak Pakus menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menyatukan kedua telapak tangannya di dada. Mohon maaf ya sebesar-besarnya Pak Bambang, saya mengembalikan uang ini bukan untuk mengharapkan imbalan. Kalau saya menerima uang ini, nilai kejujuran yang diajarkan almarhumah istri saya akan berubah menjadi sekadar jual beli. Ucap Pak Pakus dengan tulus. Pak Bambang terpaku, ia belum pernah bertemu dengan orang seperti Pak Pakus. Uang yang ditawarkannya cukuplah besar bagi seorang pedagang kerupuk, namun ditolak dengan cara yang begitu bermartabat. Melihat penolakan halus itu, Pak Bambang memutar otak. Ia tidak ingin membiarkan kebaikan itu berlalu tanpa bekas. Baiklah Pak Pakus, jika Bapak tidak mau menerima uang ini sebagai imbalan, izinkan saya menawarkan kerjasama. Yayasan Panti Asuhan kami membutuhkan pemasok bahan makanan kering dan catering sederhana setiap minggunya. Maukah Bapak menjadi penanggung jawab pengadaan kerupuk
dan konsumsi harian di sana? Kami akan memberikan modal usaha resmi, Pak. Mendengar tawaran tersebut, mata Pak Pakus berkaca-kaca. Ini bukan imbalan cuma-cuma, melainkan sebuah kesempatan kerja yang bermartabat untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui hasil keringatnya sendiri. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih banyak. Bisik Pak Pakus penuh rasa haru. Kali ini ia tidak menolak, karena ia tahu ini adalah jawaban atas doa-doanya di setiap sujud malamnya. Malam itu hujan mulai reda meninggalkan aroma tanah yang segar dan dedaunan yang basah. Pak Pakus mengayuh sepedanya kembali ke rumah, dan jalanan malam yang gelap terasa lebih terang dari biasanya. Seolah ada lentera gaib yang menyinari setiap pijakan pedal sepedanya. Kejujuran yang ia genggam erat di tengah badai tidak hanya menyelamatkan harta orang lain, tetapi juga membukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka bagi dirinya sendiri.

Iya Mbok Abang gitu tadi ya, kisah tentang kejujuran yang udah Mbok Nana antarkan juga nih untuk Mbok Abang semua. Memang saat ini bisa dikata susah ya Mbok Abang ya, untuk mendapatkan orang-orang yang jujur seperti Pak Pakus nih. Mungkin kejujuran mungkin tampak seperti jalan yang sulit dan penuh cobaan di awal ya Mbok Abang ya. Namun Pak Pakus ini adalah satu-satunya kompas ya, yang tak pernah salah menuntun menuju kedamaian jiwa. Jadi harta bisa habis dalam sekejap, tetapi nama baik dan ketenangan hati akibat integritas akan membias menjadi cahaya terang dalam kegelapan hidup nih Bu Abang ya. Itulah Bu Abang, dua kisah kita malam hari ini udah Bu Nan hantarkan ya. Semoga ada pesan manis atau makna hangat yang bisa kita bawa malam hari ini untuk menemani sisa hari kita. Nah, makasih ya Mbok Abang udah mendengarkan acara kita berkisah di Perompat RRI Pontianak. Tetaplah setia Mbok Abang, karena masih tentunya banyak lagi kisah-kisah lain yang nanti akan kita hadirkan. Dan di Perompat Pontianak pun masih banyak sekali lagu-lagu ya, kemudian juga informasi-informasi, cerita-cerita kita ya, yang dari pagi hingga malam digelar di Perompat RRI Pontianak. Jadi tetap setia Bu Abang dengan Perompat RRI Pontianak. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Saya Nani Saputra pamit undur diri. Terus pantau Perompat ya, supaya kita masih terus bisa bersama. Akhirnya kita tutup perjumpaan kita dalam berkisah malam hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: Puluhan kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang, Ibu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya itu banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara Rp400.000 hingga Rp1.500.000. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buah, corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Tong Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tuh?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Iya baik Bu Abang, kita di malam hari ini Bu Abang ya masih temani Bu Abang di Rindu Kampung. Nah Bu Abang, buat Bu Abang yang masih terkenang-kenang dengan kampung halamannya, di mana kampung halamannya menyimpan sejuta kenangan ya, kemudian sejuta kebahagiaan, ataupun bahkan Bu Abang ya, dari kenangan itu yang kemudian menjadikan Abang ya, Bu Abang bisa bercerita pada anak cucu, atau bahkan bisa menjadikan suatu itu sesuatu yang berkesan gitu Bu Abang dalam hidup Bu Abang. Nah bahkan ya cerita itu sampai saat ini masih ada gitu ya, dan yang diceritakan pun masih ada gitu Bu Abang, tidak hilang gitu ya, terkenang-kenang sepanjang masa, bahkan terkenang-kenang sampai sekarang nih Bu Abang. Nah silalah Bu Abang yang nak bergabung di Rindu Kampung malam hari ini ya, kampung-kampung kita nun jauh di sana, atau kita pernah berkunjung ke kampung orang, pernah Bu Abang? Nah, kalau kita pernah berkunjung ke kampung orang, silakan Bu Abang bergabung di sini ya. Oke, sila Bu Abang. Halo, putus ya. Nah, apakah kita pernah berkunjung ke kampung orang ya? Nah, apakah kampung orang tu sama dengan kampung kita? Nah, pastilah ada perbedaan ya Bu Abang. Oke. Halo, rindu kampung.
1: Kampung. Assalamualaikum Mbak Uwin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar? Salam budaya.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Bagaimana gak tuh? Udah coba belum sagu nenasnya?
0: Belum, gak bisa secepat itu.
1: Bercanda Mbak Uwin. Kalau saya sih, kalau nak bahas itu, dua butir nenas, satu kelapa, setengah kilo gula udah cukup Mbak Uwin. Itu aja, terlalu banyak. Ya, titenya balik kampung ya. Kalau saya sih kok kampung tuh tak bisa lupa Pak Win, saya mati. Masih ingat terus kok tito balik kampung gitu.
0: Ngomong-ngomong pasangan Mbak Nista, kampungnya di mana?
1: Pasangan saya orang ini Pak Win di Ketapang.
0: Oh, udah pernah ke Ketapang ke? Atau lama di sana pernah gimana tinggal di sana dan rasakan?
1: Pernah. Mbak Win, saya habis kawin 6 bulan, saya Ketapang, Mbak Win. Nah, ini cerita ya. Balik kampung suami gitu kan. Di sana rumahnya di dekat pantai, Mbak Win. Pantai Pecel kalau ada sekarang nih ya. Di Sungai Ginjil tempatnya. Ada jembat penyeberangan gitu. Kayak kita juga. Ada mau outlet angkutan di sana itu Mbak Win. Saya kok di sana Mbak Win di Ketapang. Saya tuh suka pergi ke pantai dengan suami saya itu kan. Kadang-kadang orang ikan sana masih bercucuk-cucuk Mbak Win jualnya. Tuh. Jadi kok sore kami pergi kadang-kadang nengok orang beli ikan. Kan sore kan baru datang ikan yang baru diambil dari laut Mbak Win. Belum beres. Ikan tuh. Jadi kan enak kalau saya. Kadang-kadang suami saya gitu kan ke sana.
0: Cuma enggak harga, ha?
1: Enggak salah saya pakai cucuk berapa yang murah enggak dulu. Enggak seperti sekarang ini kan mahal gitu kan, paling-paling lah 10.000.
0: Nah, sekarang masih ada enggak yang pakai cucuk-cucuk tuh jual?
1: Gayanya sih sekarang ini katen sih masih ada. Kadang enggak ada yang bertimbang gitu bawain. Nah, saya mau pergi situ ke pantai, tak lain cari kerang, Mbak Win. Kerang yang untuk hiasan tuh di dinding.
0: Kepah apa sih? Bukan ala-ala kali.
1: Bukan, ada campur, Mbak Win. Dia tuh udah enggak diisi lagi. Kita mau kulitnya. Kalau sana ala-ala mang ada berbotol. Tapi yang paling nyaman, Mbak Win, apalah? Cabenya Mbak Win sama kecapnya. Paling nyaman sekali kecapnya tuh. Nah, di sini tak ada jual. Kali supermarket kali ada.
0: Oh iya, kecap. Iya, kecap. Biasa orang balik dari sana tuh bawa kecap, ya kan?
1: Bawa kecap. Kadang saya pesan juga, gitu. Nah, kecapnya paling nyaman sama sausnya tuh. Gak tau lah gimana cara dia buatnya gitu, gak tahu juga. Tapi kejualan siara sini gak ada bawain. Kata si klien dari supermarket yang ada, tapi saya tak pernah beli. Itu Mbak Win. Jadi kalau kesana tuh kita inilah, apa namanya tuh, kejuga berjalan gitu. Tapi di sana tuh kalau musim buah tuh mangga tuh ada gak, nanam pohon mama mentua saya itu di sana. Cuma bapak mentua saya itu suka ngobat orang Mbak Win. Itu pandai ngobat orang lah pokoknya orang tua tuh. Tapi dah meninggal, dua-dua pun dah meninggal lah. Ke Pontianak nih dia ramai orang datang berobat Mbak Win. Orang tahu satu ya tuh. Ada cerita kawan saya itu kan umur udah lanjut lah. Jadi berobat sama dia Mbak Win. Kata dia kau ini 3 bulan lagi dari lamar orang. Benar-benar Mbak Win dilamar orang dia. Nah, dia obatnya dipandikannya gitu Mbak Win ya. Orangnya cirinya gini-gini katanya. Pas pula tuh. Nah, sekarang udah nikah, udah punya anak dah tuh dia itu Mbak Win. Nah, ngobat lah yang mana mau gitu Mbak Win ya. Berobat. Yang penting ini aja tuh orang tuh asal percaya ya diri Allah semua yang ngasih kan. Itu nih Mbak Win.
0: Kalau di sana tuh selain itu berapa lama lah tinggal
1: dulu
0: di
1: saya
0: Ketapang?
1: Pergi Ketapang 6 bulan Mbak Win. Mak saya nyuruh balik. Itu datang lagi Mbak Win. Habis balik tuh belum lama balik ke sana gitu. Nah, sebentar gitu. Jadi mak saya tuh tinggal sendiri di rumah, ada bapak tiri saya kan, mama saya kawin, jadi saya kan anak sendiri ya, jadi itulah suruh baliklah ke Pontianak. Kalau udah balik tuh tak ada lah pergi ke sana, jarang dah semenjak ini. Dulu sih biasa kalau nak ngaminkan adik ipar saya itu yang bungsu tuh saya lah ngurus satu, orang rumah saya tak ada, tak sempat, sibuk kerja itu nih Mbak Win. Saya lah naik kapal, naik ekspres apa Mbak Win. Dulu kan naik ekspres kan?
0: Ekspres ya?
1: Kecuali sebentar yang nyampe dah. Dulu biasanya pakai itu, saya seorang tak? Di situ. Ngambil Mbak mentua saya ke, bawa ke sini. Kena anak-anak kawin. Itu yang perempuan yang paling bungsu.
0: Jadi kalau misalnya sana ada perubahan lagi tak? Sadari,
1: maksudnya?
0: Dari dulu dengan sekarang tuh ada perubahan tak?
1: Oh, sekarang sih banyak perubahan Mbak Win di sana. Jalan tuh udah bagus, bisa ada jembatan tolnya untuk nyebrang. Gua dulu pakai ini Mbak Win, pakai sampan atau pakai apa lagi, kayak gajam nggak pelampung modelan gitu Mbak Win. Nyebrang, gitulah nyebrang. Tempat saya itu nyebrang lagi, gitu. Tidak ke Santan gitu bah, dari sini nyebrang ke Santan gitu. Nah, tapi sekarang udah di jembatan. Nah, bertambah canggih dah sekarang, pembangunan sana, tidak kayak dulu, Mbak Win. Itu ceritanya.
0: Tapi kalau keistimewaan di sana, kalau dibandingkan dengan Pontianak ataupun Pontianak dengan Ketapang, pasti ada perbedaan gitu ya. Atau kampung halamannya Mbak Nista di mana di sini ya, di Ambawang ya.
1: Kalau di Ketapang, sana pasir tidak payah beli, Mbak Win, tinggal nganyak di depan rumah. Ya, rumah orang sana jarang yang ada dinding papan, bersemin semua. Dan semua atapnya jak daun, Mbak Win, kolom diganti gitu. Saya tuh pergi sana tuh lihat ya. Depan rumah mamak mentua saya tuh Ketapang, kalau nyemen tuh dibikinkan orang rumah ya, anak buahnya lah kan. Nganyak ya depan rumah, semen kuning tuh, pasir tuh. Pasir banyak gitu depan rumah, pasir daerah sana Mbak Win. Tak pernah cap air gitu Mbak Win.
0: Iyalah,
1: kolam di sana.
0: Termasuk tinggi gak ya nak?
1: Tinggi, tak pernah masuk air di sana. Padahal dekat pantai tuh, jauh juga menuju ke laut berjalan tuh. Tapi dari setengah jam itu baru nyampe ke pantai. Sekarang dipanggil orang pantai ini pecah-pecah. Apa? Pantai pecah Mbak Win. Karena sana daerah orang jual tuh pecah tuh Mbak Win.
0: Iyalah, kalau di kampung sana kan mesti apa ya? Kok bisa kita ceritakan dengan masyarakat kan, orang-orang yang kebetulan tinggal di Ketapang mungkin memori lah ya. mereka mengingat kembali, oh iya iya apa yang dikatakan Mbak Anista.
1: Alam katanya dulu. Saya tak pernah kan datang Pontianak kan, Mbak tahu ngomong bahasa ini Ketapang. Lama-lama tangis juga tahu, Mbak. Itu Bawin. Kalau dia manggil sisir tuh sikat. Apa tuh sikat sih bilang? Kalau sepeda tuh kereta katanya. Apa bedanya itu saya bilang itu. Kalau dia apa nak kebun pisang tuh, itu kan di Peram kan. Dia enggak dibikinkan yang kolam ditutupnya, dipupot gitu pakai apa api gitu. 3 hari udah masak dah dalam itu. Biasanya tuh kalau kita bilang bom-bom, saya nak kuyum. Saya tu tak ngerti apa ya, saya bilang. Akhirnya ngerti jugalah lama-lama.
0: Nah, sebenarnya gitu. Sini pun kulum ya, kulum-kulum gak? Apa, ada daerah-daerah kan? Kulum-kulum ada gak? Tapi tak terlalu sering lah orang gunakan tu. Bom-bom lah, apa, permen kan? Bom-bom.
1: Permen, bom-bom kebanyakan sini kan? Kalau di sana kan ada, masih begitu. Tak tahu lah sekarang ni, kayak dah lama dah. Tak ke sana, dah berapa tahun dah, tak pernah. Ke sana. Apa gak dibuat lagi ke sana, Bawin? Tak ada apa-apanya. Tapi orang sana tu bagus, gitu. Bawin baik pula. Gitu ya. Tak heran lah kalau kita sana sandai pun dia terima kita juga, Bawin. Kena-kena dah lama ke sana juga. Bergaul dengan orang sana, ada ke?
0: Yalah.
1: Itu ni, Bawin. Tapi kalau di Pontianak ni, inilah berbedanya hidup kita ni. Makin duduk di kampung, tempat saya tu makin anak lah. Kata orang, kok dah musim berbuahan, adalah berkeluaran situ di kebun. Dulu saya punya kebun, Mbak Win, kebun karet gitu. Di tepian laut tu ada kebun karet. Gak mamak saya, ada pohon nipah. Pas di hujung pulau Batu Layang tu lah, pulau sungainya tu lah. Di situ. Ya, makanya saya tahu.
0: Apa kebun?
1: Di situ.
0: Kebun?
1: Kebun ini, kebun tepi lautnya tu.
0: Itu apa tu nanam?
1: Pulau.
0: Nanam apa lah tu Mbak Anista?
1: Dulu di sana mama saya nanam padi, tong karet itu ya.
0: Itu.
1: Siap kebun gitu kan. Sekarang ni dijual di paman saya, dibikin orang tambak ikan, Mbak Win.
0: Wah, sedap lah tu.
1: Katanya dibikin sama tambak ikan gitu nih. Tak tahulah, saya tak pernah pergi, Mbak Win, cuma dengar omong gitu. Karena udah dijual paman, mak saya meninggal kan. Habislah tanah situ enggak ada lagi. Enggak punya tanah udah, Mbak Win. Ya dijual gitu. Jadi kalau sekarang nih ya beginilah. Yang penting bisa kata orang tuh bisa ya, untuk apa nih makan pagi sore dah cukup lah gitu, Mbak Win.
0: Iyalah.
1: Kalau di sana nyaman berkebun gitu, Mbak Win. Kalau di sini kalau gak ada duit tak ada dapat sayur.
0: Tapi kok di sini kan bisa merambat masih enggak?
1: Bisa sih mengamban dulu. Saya masa sebelah ni kan ada godang tu kan, bisa buka situ kan, bisa ngambil buah lakum gelap, daun-daun buah. Bisa saya ngambil itu, bilang dengan sapam tu. Tapi sekarang tak ada lagi dah, tak dibolehkan lagi dah masuk situ.
0: Kenapa pula tak boleh? Takut kali ya?
1: Bukan, soalan dia tu lele tu kan nebas di situ kan, pakai semprot-semprot, Mbak Win. Jadi takut juga kita ngambilnya.
0: Takut racun gak kan?
1: Jadi tu tak mau lah saya ke situ lagi. Ya, itu banyak buah lakum itu, Mbak Win. saya suka ngambil buah lakum di situ. Untuk sayur, masak ikan sampedas.
0: Berarti orang bilang gatal-gatal tu berarti bisa pula dimasak, ya enggak?
1: Jangan makan mentah, Mbak Win. Kalau nak bikin sambal lacan terasi tu, kasih lakum boleh direbus lo. Baru diulek gaya tomat. Gitu. Cuma buah dia tu kalau udah tua tu gaya anggur. Bisa dibikin ini minum sirup.
0: Alamak. Asam-asam lah.
1: Asam-asam, nyaman. Ini strawberry tau enggak? Strawberry tu hampir nak sama. Asyik enak dia, Mbak Win.
0: Tapi intinya harus direbus dulu lah gitu ya.
1: Intinya direbus dulu. Habis itu disaring tu bijinya tu kan. Habis itu rebus lagi. Dan rebus lagi baru masukkan ini gula. daun pandan kurang enak lah. Pokoknya usah dikasih daun pandan lah, tak nyaman rasanya.
0: Iya, soalnya asam tak cocok ya.
1: Tak cocok. Baru kasih gula, kasih batu es, ya santai minumnya. Masukkan dalam botol dan simpan di kulkas. Itu, Mbak Win. Saya masih bikin juga. Dibikin ini, Mbak Win. Kalau kita bikin agar-agar jemur, tahu enggak, Mbak Win?
0: Nah, itu yang saya tak tahu tuh, macam mana tuh.
1: Agak-agak jemur yang biasa tuh.
0: Tapi kita
1: masukkan buah itu jadi biru warna, nyaman asam manis. Kayak bom-bom. Itu tapi mau ada panas jemurnya, kalau tak ada panas panjaga. Itu nih Mbak Win. Jaya kalau ke situ tuh itulah cari buah lakom, buah-buah, sayur.
0: Kalau buah kok buah-buah sih banyak lain enggak, di mana-mana pun ada ya kan.
1: Di mana-mana pun ada, dia tuh tumbuh, kadang-kadang ditanam orang, kadang tumbuh gitu. Aje daun mengkudu gitu, itu lebih enak lagi. Saya usahakan apa kok daun mengkudu tu bawin. Buahnya saya sayur untuk obat bang. Gitu. Kadang-kadang itu dibikin apa nama, dijemur, nanti direbus gitu ya. 2 gelas air baru minum. Kan ada tiap itu kan ada bawin. Itu saya suka yang pahit-pahit kalau makan. Kalau yang manis-manis kurang lah. Adalah sedikit-sedikit. Itu mencegah ya penyakit lah gitu Mbak Win.
0: Iya mang. Harus anak kita makan tu kok dah usia-usia tu tak usah gigit dah makan yang manis-manis ya kan. Harus makan yang pahit-pahit.
1: Di rumah ini ngalir daun mengkudu tu, saya kalau pergi tu kan minta dengan kawan tu ngambil masih cekak tu. Kalau masak indomie apa tu Mbak Win, saya masukkan Mbak Win kayak apa sawi wadah.
0: Pucuk buas-buas tu ya nyaman.
1: Nyaman, pucuk mengkudu gitu.
0: Pucuk mengkudu kan enggak agak terlalu pahit kan ya enggak?
1: Enggak, enggak terlalu pahit. Orang yang enggak tahan. Kok saya ni obat apa ya? Pahit dan itu pun saya minum. Namanya berobat, tak usah takut. Jadi minum yang pahit gitu. Daripada yang manis. Itu nih Mbak Win.
0: Baiklah. Asik pula dengan cerita.
1: Kok saya ngopi memang kurang Mbak Win. Ngopi dari kecil tak ngopi, tak minum ngopi tu. Paling ada gula ya rumah ni. Teh pun agak kurang gitu. Apakah lagi merokok? Jumbo asap ya tak mampu. Tapi kawan saya banyak yang merokok. Itu bagi dia mau lah kata saya. Saya kan, bagi saya kan tak mau. Tak ada agak. Jangan sampai kita terpancing dengan dia merokok. Maksudnya, tak usah lah makan kau ya. Saya bilang gitu.
0: Iya.
1: Bagi dia mau, kita tak bisa melarang dia dah ke?
0: Betul.
1: Kita tak ada mau, tak ada gak? Dia tak bisa gak menguatkan kita.
0: Iya, masing-masing ya tak?
1: Asing-asing gitu.
0: Iyalah, makasih banyaklah cerita-cerita Mbak Lista malam ini.
1: Iyalah, itu omongnya nanti kita sambung lagi kalau ada waktu. Udah jam 11:40 dan nih Mbak Win.
0: Iya.
1: Mungkin Mbak Win nak balik. Hati-hati di jalan ya Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
1: Ya sampai ke rumah tujuannya. Mudah-mudahan bulan ini jerjanya bertambah gajinya.
0: Amin.
1: Iyalah. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Mohon maaf kalau ada kata salah ya.
0: Alhamdulillah tak ada pula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita-cerita di kampung kita ni ternyata yang buat abang ya. Kampung kita ke, kampung orang ke ya. Yang berkesan gitu buat abang. Yang mana bisa kita ingat terus. Dan banyak yang bahagia ya enggak? Banyak yang menyenangkan hati kita, yang membuat apa sih namanya, ada cerita dalam hidup kita ni ya. Iyalah, baiklah Mbak Abang, karena dah waktu kita, mungkin lain kali kita sambung lagi ya Mbak Abang ya. Cerita-cerita kita di kampung kita ke kampung orang Mbak Abang yang sangat berkesan.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Senin 5 Oktober 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Larangan Berbuat Riya. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin di antara kita ada yang masih belum tahu apa itu riya. Riya adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, yang mana pelakunya itu ia beribadah atau beramal niatnya itu bukan karena Allah. Jadi riya itu bisa dikatakan seseorang beribadah niatnya bukan karena Allah. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, riya ini termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil. Di sebuah hadis pernah diceritakan bahwa Rasulullah mengisyaratkan sebuah perbuatan yaitu syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu hai Rasulullah? Yaitu riya. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, sebagai seorang yang beriman tentunya kita harus menjauhi perbuatan riya ini. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan riya ini, maka tidak mendapatkan pahala dari setiap ibadah atau kebaikan yang ia lakukan. Maka penting bagi kita untuk menjauhi perbuatan riya ini agar kita di akhirat kelak mendapatkan pahala dari setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, pernah diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ada tiga orang yang diperintahkan untuk memasuki surganya Allah. Namun ketika ia akan memasuki surga, maka ia ditanya oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Ia mengatakan bahwa, ya Allah, bahwa aku ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untukmu, katanya. Maka kata Allah, bohong, dusta, kata Allah. Engkau belajar ilmu agama agar dibilang orang yang cerdas, orang yang berilmu. Maka tempatmu adalah di neraka. Kemudian ada juga orang yang kedua, seorang ahli Quran, suaranya bagus. Maka ya Allah, aku mempelajari Al-Quran
membaca Al-Quran dengan suara yang indah ini semata-mata hanya karenamu ya Allah. Maka kata Allah, dusta, kamu bohong. Engkau membaca Al-Quran dengan suara yang indah, niatmu adalah ingin dipuji oleh manusia, ingin diberi gelar seseorang yang memiliki suara yang indah. Maka di tempatmu adalah di neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang berjuang di jalan Allah, ya Allah aku berjihad semata-mata hanya kepadamu. Maka kata Allah, engkau berdusta, engkau berbohong, engkau berjihad agar engkau dibilang pemberani oleh manusia. Maka tempatmu adalah di neraka. Mendengar RI 4 penjanaan yang dimulakan Allah SWT, maka dari cerita tersebut ada satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu hendaknya kita melakukan segala kebaikan ataupun ibadah, hendaknya kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah. Kita belajar agama, belajar Al-Quran, berjihad di jalan Allah, hendaknya kita semata-mata niatkan untuk Allah. Kita harus beribadah dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian ataupun gelar yang diberikan oleh manusia. Pendengar RI 4 Panjang yang dimuliakan Allah SWT, bukankah di dalam solat kita senantiasa mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar, berjanji di dalam solat kita bahwa segala hidup kita, mati kita, semuanya itu semata-mata hanya untuk Allah. Maka hendaknya kita memperhatikan hati kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah dan melakukan kebaikan, agar kita tidak menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita, menjaga hati kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah dan melakukan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit riya ini, agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

dasar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

berjumpa lagi bersama Bo Iya, yang paling cantik sekota Pontianak. Bo Abang, hari ini hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin adalah hari yang cukup berat, Bo Abang, karena kadang habis libur tuh ya, kayak Sabtu Minggu, terus menghadapi kerjaan agi, itu cukup membuat kita terasa lebih berusaha atau effort, bahasa Inggrisnya, Bu Abang, ya, untuk bangun pagi lagi, untuk aduh kerja lagi nih. Tapi kita tetap harus semangat menjalani kehidupan yang gemas ini, Bu Abang, ya. Seperti biasa, Bu Ayu akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan menemani Seninnya Bu Abang. Buat Bu Abang yang di jalan, yang udah di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih di rumah, agak siap-siap, semangat, siap-siap juga. Sebelum pergi, pastikan segala sesuatunya udah dibawa, udah disiapkan, udah masuk dalam tas masing-masing. Surat menyurat kendaraan, dompet, HP, ataupun tabnya, laptopnya. Buat adik-adik yang udah mulai sekolah lagi hari ini, semangat belajar adik-adik. Jangan lupa tugasnya, PR-nya dibawa, alat tulisnya dibawa. Iya kan, semangatlah pokoknya untuk menimba ilmu. Nah, buat Bu Abang yang beraktivitas di sekitaran rumah, berkebun, beternak pun semangat juga. Jangan lupa sarapan dulu, kalau bisa sarapan. Kalau tidak bisa pun ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, isi lo gula dalam tubuh pun boleh. Tapi terutama adalah air putih, Bu Abang, ya. Atau yang ibu rumah tangga pun yang kerjaannya tidak pernah selesai-selesai, pagi ketemu pagi. Semangat juga ya, pokok apapun itu bidangnya, kerjaannya, apapun itu aktivitasnya, semangat semuanya ya, Mbok Abang. Nah, seperti biasa pada pagi hari ini bersama Mbok Yo, tidak akan pernah ketinggalan untuk memberikan informasi BMKG dan juga informasi lalu lintas untuk Mbok Abang. Langsung aja kita tengok lho, Mbok Abang, kita intip-intip hari ini seperti apakah cuaca kita di kota Pontianak dan sekitarnya. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota sama Pontianak Tenggara akan hujan ringan. Ringan-ringan kau di keroyokan, basah gak kita ini, Mbok Abang? Jadi buat Bu Abang ada rencana bepergian jauh-jauh hari ini, mantelnya jangan juga lupa dibawa, payung pun dibawa Bu Abang ya. Terus kalaupun misalnya hujan di tengah jalan, jadi bisa pakai lo mantelnya berteduh dulu gitu. Jangan dipaksakan Bu Abang ya. Walau hujan, main haja-haja ya kan, tak mau pakai mantel, basah kuyup nanti ke tempat tujuannya. Lalulah demam masuk angin. Siapalah yang nak disalahkan, kau dah begitu. Langsungnya kita beralih ke informasi lalu lintas untuk kota Pontianak dan sekitarnya yang

Dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Bu Abang, langsung aja yang pertama kita ke Simpang Tanjung Raya. Ramai Bu Abang, ya selalu ramai di sini. Jangan-jangan kita nengok di Lengang nih. Ramai namun lancar. Abis itu kita ke Bundaran Kota Baru. Juga di sini ramai tapi lancar. Lanjut kita ke mana nih? Kemana lah enaknya ya? Bentar loh kita update lagi. Kita ke Simpang Garuda, Bu Abang, ramai lancar. Kemudian kita menuju kemana? Ini Simpang 28 Oktober juga ramai lancar. Habis itu Simpang Tanjung Raya tadi udah ya. Terus kita ke Simpang Ampera, Prof. M. Yamin, di sini juga ramai lancar nih karena jam-jamnya anak-anak pun udah pergi sekolah nih, Bu Abang. Pergi sekolah, terus pun udah jam-jamnya apa tuh namanya? Semua orang beraktivitas, yang pergi ke pasar segala macam gitu ya. Kemudian kita ke jembatan tol Kepuas 1 dari arah seberang ke kota, Bu Abang, ramai lancar juga. Simpang Sultan Syahrir Rebewadi ini lengang. Simpang Pajak nih juga masih ramai lancar. Batas kota Mayur ramai. Dari kota ke seberang nih jembatan tol duplikat nih, Bu Abang, ini ramai namun lancar juga. Abis itu ke Jalan Rahadi Osman, area alun-alun Kapuas, di sini lengang, Bu Abang ya. Baiklah, sepertinya cuma itu yang bisa saya bagikan ya, Bu Abang, informasi lalu lintas. Jadi buat Bu Abang semua yang mau ke arah-arah saya sebutkan tadi, boleh dah memang siap-siap dari sekarang, Bu Abang. Tapi kalau misalnya ada yang tidak ada, mau yuk ke arah-arah sana, tak apa-apa gak. Yang penting semua informasi yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat semua untuk Bu Abang ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini, Bu Abang, dalam menjalankan aktivitas, karena kita masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa menikmati sampai di hari ini, masih diberikan waktu untuk bisa ketemu dengan orang-orang terkasih, ketemu orang tua, ketemu anak-anak, ketemu saudara, keluarga, tetangga, sahabat, teman, bisa saling menyapa di ruang dengar di perempat RRI Pontianak. Kita bersyukur semuanya, Bu Abang ya. Dan karena hanya dengan bersyukurlah ringan langkah kaki kita, dan kita lebih siap menghadapi segala tantangan untuk hari ini. Nah, semakin siap lagi buat Bu Abang semuanya yang udah melakukan segala aktivitasnya, yang di jalan, yang baru nak pergi, yang lagi berkemas rumah, lagi berkebun, beternak, berapa, semua mulah ya. Saya udah siapkan lagu-lagu pilihan menemani paginya Bu Abang. Jangan kemana-mana.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Shoot. Masuk.
2: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat Wan Iwansyah meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Ia pun mengimbau orang tua rutin membawa bayi dan balita ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi serta pemantauan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wan Iwansyah saat melihat langsung pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dalam kunjungan tersebut, Wan Iwansyah turut mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk petugas puskesmas, pembantu dan bidan desa. Menurutnya, kegiatan pelayanan langsung ke masyarakat menjadi kesempatan untuk mengetahui kondisi serta hambatan yang dihadapi petugas kesehatan di lapangan. Ia menilai tenaga kesehatan perlu terus memperkuat kerjasama dengan kader kesehatan dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terutama terkait pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Salah satu kekhawatiran yang masih ditemukan di masyarakat adalah munculnya demam setelah anak mendapatkan imunisasi. Wan Iwansyah menjelaskan demam dapat menjadi salah satu reaksi setelah imunisasi dan umumnya bersifat sementara. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.